0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dah lagu persembahannya daripada Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Lembayung Tari. Dan pagi ni kita nak sambunglah topik kita berkenaan dengan apa yang tular. Dah pun sampai ke video yang ketiga berkenaan dengan seorang abang ni. Ni kan, dia parking di basement. Bawah tanah punya lah. Tapi dia punya tak jerebu sampai bawah tanah pun sampai tau.
2: Udah berjerebu mikir bawah tanah ni basement ni teman tak dapat jalan. Itu dia. Dan pastinya bila kita berjerebu ni kan, udah tak nampak jalan, bahaya.
1: Ya,
2: kena tengok betul-betul.
1: Betul. Sebenarnya jerebu ni bukan setakat boleh mengganggu kesihatan kita, malah boleh mengganggu penglihatan kita. Dan ada juga kemalangan melibatkan jerebu ni. Sebab betul. Apa? Sebab pemandangan kita ni kan terhalang kan.
2: Ya, betul. Ada juga yang katanya jerebu ni meruntuhkan rumah tangga, mana ada. Tersalah masuk rumah orang.
1: Jangan. Awak jalan. Awak macam ada pengalaman tu. Takut kita.
2: Okey, dan dapatnya kita nak bacakan komen anda menerusi video ini. Ya, Danish MDA, jerebak jerebuk juga bang. Minyaknya isi itu juga, tinggal satu buah aja lagi tu.
1: Ya, kalau kita nak tahulah kan, untuk video ni memang abang ni cakap logat Perak. Memang pekat. Dan ada juga daripada Kazumi Sinci katanya, noh pekat logat tu bro.
2: Ni orang Parit ni. Orang Parit rasanya dia datang KL, pergi dekat basement dekat Pasar Raya tu. Udah tak dapat jalan keluar penjerebu. Juga daripada S katanya, asap tebal lagu ni dah boleh buat drama horror, tak payah duduk buat asap dah, manfaatkan jerebu yang teruk berbenar ni.
1: Yelah,
2: masa konsert tu kan ada asap-asap keluar tu kan. Saya jadi pengacara, semput saya. Ini tak payah dah pakai mesin tu dah. Kita boleh buat jerebu ni je.
1: Dia Ori Zainal.
2: Oh, jangan kaitkan Zainal dengan kes ni.
1: Dan ada juga daripada Yuna katanya, tak nampak terus bahayanya untuk orang yang rabun tapi malas pakai spek. Macam diri sendiri. Macam diri Yuna ni lah.
2: Daripada Jah katanya, suka orang Perak sebab sedap dengar logatnya.
1: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Lia Sarah katanya, aja tumpah. Udah masuk ke alam bunian ke yuk?
2: Kau mau cuba? Tambah cuba. Aja tumpah. Udah masuk ke alam bunian ke yuk? Gitu dia lenggok dia.
1: Saya ni kalau bercakap logat negeri lain, memang bukan setakat pelat. Memang tak berbunyi lah logat tu.
2: Betul. Awak cakap logat sendiri pun pelat juga. bukan saja logat negeri lain. Okey, selesai untuk video kita pada hari ini. Boleh saksikan kembali di Facebook kami, KLFMA di Baru KL. Sebab sini kita ada vibe positif. Kita nak dengarkan dulu lagu Hindustan.
1: Ya, semestinya menerusi rentak bagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: R-E-N-G. Ya, itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Mimi Fly dengan tajuk lagunya Temberang. Jangan temberang ya, sebab apa? Sebab kalau kita menipu ni, ada je cara yang Allah nak tunjukkan yang kita sebenarnya tengah membohong.
1: Tengah membohong. Ada juga yang pagi ni nak masak mi segera, lepas tu nak masukkan telur tu, telur temberang.
0: Itu tembelang.
1: Tembelang. Oh, yalah, bila dah temberang, pecah tembelang.
0: Kenalah benda tu.
1: Okey, dan pastinya untuk macam ni, kami tak nak temberang. Kami nak berkongsi mengenai vibe positif. Positif. Setiap hari ada cabarannya, dan ada hari kita bangun dengan semangat, ada hari pula kita fikiran dah penuh dengan macam-macam perkara yang menunggu untuk diselesaikan. Tapi apa pun yang kita lalui, jangan lupa beri ruang kepada diri sendiri untuk bernafas dan mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif.
0: Ya, dan kadang-kadang kita terlalu fikir tentang apa yang belum selesai sampai terlupa perkara kecil yang sebenarnya kita sudah pun lakukan dengan baik. Tak mengapa kalau langkah kita pula, asalkan kita tetap bergerak dan kita tak perlu selesaikan semuanya dalam satu masa.
1: Kalau hari ini terasa berat, cuba mulakan dengan satu perkara dulu. Susun keutamaan, buat setakat yang termampu dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingat, berehat bukan bermaksud kita mengalah. Ada masanya kita perlu berhenti sekejap untuk kumpul semula tenaga.
0: Dan kalau ada orang di sekeliling yang nampak kurang ceria, cuba tanya khabar atau berikan kata-kata semangat. Kita tak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Kadang-kadang sapaan ringkas dan layanan yang baik pun mampu menceriakan hari seseorang.
1: Jadi untuk hari ini, hari Selasa ni, kita pilih untuk bawa vibe yang positif. Bukan bermaksud semuanya mesti sempurna, tetapi kita perlu hadapi yang datang dengan lebih tenang. Terus berusaha dan hargai kemajuan kecil yang kita capai.
0: Ya, apapun yang menanti sepanjang hari, ingatlah bahawa kita tak perlu mengharungi semuanya sekaligus. Tarik nafas, fokus pada satu langkah dan teruskan dengan sebaik mungkin. Selamat hari Selasa. Ini hari Selasa, kita nak sebarkan vibe positif lah, kerana kebaikan kecil ni boleh membawa perubahan yang besar.
1: Tidak mengapa kalau sesuatu benda yang kita buat tu tak menjadi. Yang pastinya kita kena kekal positif, bangun dan juga buat pelan-pelan. Tak perlu nak kejar dengan kelang kabut.
0: Ya, lagi satu, gagal sekali bukan gagal selamanya. Sentiasa orang kata kita berpegang pada rezeki yang tak salah alamat lah.
1: Ya, betul lah. Walaupun saya selalu gagal memikat hati orang, saya tak pernah putus asa. Saya nak terus mencuba dan mencuba. InsyaAllah satu hari nanti saya percaya ada juga tu.
0: Ya, betul-betul. Jadi kepada anda semua, jangan putus asa. Tak kisahlah pasal percintaan ke, pasal pekerjaan ke, kesihatan ke, apa pun, kita kena ikhtiar dan usaha terlebih dahulu.
1: Okey, yang sedang terperangkap dalam kesesakan, tak apa, jangan putus asa. Hari-hari memang macam itulah keadaannya. Yang pastinya kena kekal tabah dan juga selamat sampai ke destinasi anda. Kejap je lagi kita ada belajar apa hari ini. Jom kita dengarkan lagu ini,
0: Daniel Zaini dengan tajuk lagunya Siti Bilang Cuti.
1: Udah semangat tadi nak cuti pula.
0: Aduh, saya pun nak cuti boleh tak?
1: Ya, tak apa, tak apa. Kerja, biar saya cuti. Lu tak pergi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Saya sabun 8.30 minit pagi dan sekarang ni kita nak masuk kelas. Bukan adik-adik kita saja yang sedang menjalani PDPR sekarang ni yang bercuti. Kita pun ada PDPR juga sekarang.
1: Ya, di mana pagi ni Colin nak ajar AP Syafiq dan semua pendengar KLFM untuk ngomong Jawa.
0: Oh, ngomong Jawa.
1: Ya.
0: Yalah, saya selalu masak asam pedas, so letak asam Jawa juga.
1: Itu asam Jawa. Ni ngomong Jawa.
0: Ngomong Jawa, ya.
1: Ya.
0: Okey, okay. Apa perkataan yang awak nak ajar saya ni?
1: Okey, perkataan yang pertama, Homa.
0: Homa.
1: Homa.
0: Omah, saya tahu embah, saya tahu embah.
1: Embah apa?
0: Embah ni macam nenek atuk kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Di omah apa pula?
1: Omah ni maksud dia rumah.
0: Oh, mudah. Omah, rumah.
1: Oh,
0: maksudnya kalau omah dan Hana.
1: Omah dan Hana itu ni cerita katun kanak-kanak.
0: Okay, okay. Contoh
1: awak yang kan eh?
0: Contoh ayat.
1: Contoh ayat, aku arip muli nang omah.
0: Udah arip pula dah. Ajak arip ke rumah gitu.
1: Aku arip muli nang omah. Ha, maksudnya saya nak balik ke rumah.
0: Oh, saya nak balik ke rumah. Aku arip muli nang omah. Ha, gitu.
1: Betul macam tu lah.
0: Saya nak balik ke rumah.
1: Okey. Okay.
0: Yang kedua?
1: Perkataan yang kedua, mangan.
0: Mangan?
1: Ha-ha.
0: Oh, dekat Negeri Sembilan ada tu. Mangai. Gitu, sama ke?
1: Awak jangan mangai itu maksudnya lain eh.
0: Mangan lain. Okey. Mangan apa? Apa maksud dia?
1: Okey, kalau mangan maksudnya makan.
0: Oh, makan. Ya, saya suka ni makan ni. Lebih-lebih lagi gulai ketam. Memang saya suka sangat. Ya. Contoh ayat.
1: Wes mangan durung.
0: Kowe wis mangan durung. Durung tu apa? Dia macam durian ni tu.
1: Belum.
0: Apa
1: wes ni maksudnya dah. Macam tu lah. Dah makan ke belum?
0: Awak dah makan ke belum? Ya, kowe wis mangan durung.
1: Betul. Okay. Yang ketiga, turu.
0: Turu. Turu ni kalau kita pergi periksa, periksaan kita turu orang sebelah.
1: Salah, tu tiru.
0: Itu tiru.
1: Ni turu ni antara student suka buat jugalah. Tidur.
0: Tidur. Oh, saya ada kawan tu. Ya, datang kerja koti sama-sama, tiba dia tidur aje. Ada kawan saya tu.
1: Saya lah tu.
0: Oh, okey. Contoh
1: hayat dia, adik lagi turu.
0: Adik lagi turu.
1: Maksudnya adik sedang tidur.
0: Adik sedang tidur. Okey, ni ada WhatsApp ni. Adik pada kawan kita. Namanya Madi Munik katanya. Salam Kabare Wong KL.
1: Kabare Wong KL.
0: Waras.
1: Bukan waras.
0: Eh.
1: Waras.
0: Okey.
1: Okey, dan ada juga perkataan yang terakhir, Pierre.
0: Pierre. Oh, kalau dekat Kelantan ni, mereka panggil Pierre. Siapa tu? Pierre.
1: Tapi kalau dalam bahasa Jawa, Pierre ni bagaimana? Contoh ayat, Pierre kabarmu saiki.
0: Oh, dia macam tajuk lagu Hindustan. Apa? Pierre kabarmu saiki.
1: Maksudnya bagaimana keadaan kamu sekarang? Mungkin sebutan saya ni macam tak adalah Jawa sangat. Tapi itulah antara perkataan yang kita boleh belajar. Sebab nak ngomong Jawa ni, dia kena pekat lah macam
0: kena
1: ni.
0: Kena pekat dia. Contohnya macam, pi kabar muka saikik. Gitu.
1: Awak ingat.
0: Oh, dah nak kena tekan-tekan?
1: Ya, gila. Tapi cara awak cakap tu macam bahasa Jepun.
0: Bahasa Jepun.
1: Jangan.
0: Baik. Ni, apa nama, Madi Mudit tambah lagi katanya, ngomong Jawa yo dino iki.
1: Tapi, kita ni orang iso ngomong Jawa.
0: Orang iseng apa?
1: Orang iso ngomong Jawa. Saya tak boleh cakap Jawa. Tapi hari ni kita belajar cakap Jawa lah.
0: Okay, awak ada darah keturunan Jawa?
1: Adalah
0: kan?
1: Bapak saya.
0: Baik. Dan itu antara perkara yang kita belajar pada hari ini, iaitu ngomong Jawa. Kita kena tekan-tekan sikit ya. Sekarang ni kita nak terus dengarkan lagu ini.
1: Lagu nyanyian daripada Afi Syazwan dengan tajuk lagunya Kepak Kepuk.
0: Letak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi stream kami di KL FM. Kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan seperti biasa, 8.40 minit pagi kita ada Arena 972.
2: Dan pastinya kami nak berkongsi mengenai bola sepak di Malaysia dalam perkembangan bola sepak negara, Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM. Memberikan tumpuan kepada usaha mendapatkan lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa untuk Harimau Malaya dan perlawanan seumpama ini penting untuk memberikan pendedahan kepada pemain, memperkukuh persiapan pasukan dan membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam ranking FIFA. Jadi pemilihan lawan yang berkualiti serta persediaan rapi amat penting untuk memastikan skuad negara terus berkembang.
1: Ya, dan berkenaan dengan sukan badminton pula, berita menggembirakan buat peminat badminton negara apabila gandingan baharu Aaron Tai dan Yap Roy King muncul juara bergu lelaki terbuka Arctic 2026 di Finland pada 11 Oktober lalu. Dan lebih menarik, mereka berjaya meraih gelaran itu dalam kejohanan pertama sebagai pasangan apabila menewaskan bergu Taiwan Lai Po Yu dan Tsai Fu Cheng 21-19 dalam perlawanan akhir. Dan kejayaan ini membuktikan gandingan baharu negara mampu memberikan saingan hebat di pentas antarabangsa. Okay.
2: Dan satu lagi badminton alias Malaysia Super 100, sementara itu pemain ataupun peminat badminton tempatan juga boleh mengikuti kejohanan alias Malaysia Super 100 yang berlangsung di Skandar Puteri Johor dari 13 hingga 18 Oktober. Kejohanan ini memberi peluang kepada pemain negara, khususnya pemain pelapis dan juga remaja, untuk menguji kemampuan serta mengumpul pengalaman berhasil di pentas antarabangsa. Persatuan Badminton Malaysia sebelum ini menyasarkan sekurang-kurangnya 2 gelaran dalam kejohanan berkenaan.
1: Ya, dan berkenaan dengan sukan yang seterusnya ni, sepak takraw STL 2026 dan saingan Telkom DG STL 2026 sudah berlangsung dan sudah bermula dan bakal berlangsung sehingga 10 Januari 2027 dalam aksi Piala Sumbangsih pada 6 Oktober lalu. Negeri 9 Atlas melewaskan Perak Bison dengan keputusan 2 set berbalas 1. Dan Perak Bison yang juga juara bertahan Liga Premier terpaksa melakukan perubahan gandingan selepas kehilangan Hikmat Noraizat Nordin buat sementara waktu akibat kecederaan. Dan pasukan itu kini menyasarkan kedudukan 3 terbaik bagi musim ini. Dan persoalannya, mampukah Perak Bison bangkit dan mempertahankan reputasinya dalam saingan musim ini?
2: Dan pastinya berita sedih untuk peminat-peminat Aizat Nordin ataupun kita panggil sebagai Ejak Bangau untuk Perak Bison kerana disahkan dan mengalami ACL di lututnya, di pehanya. Tak dapat Aizat bermain untuk STL musim ini, tapi tak apa, mungkin Perak Bison dah dapat mencari pengganti yang terbaik. Jadi selamat berjaya kepada pemain-pemain sepak takraw untuk STL 2020.
1: Ya, jadi kepada anda semua, apa kata sentiasa support kita punya atlet-atlet negara Malaysia kita. Kerana apa? Kerana dengan usaha mereka ni dapat mengharumkan nama negara kita.
2: Ya, dan pastinya kita nak terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang ada ini.
1: Dan ini dah lagu daripada Aman dengan tajuk lagunya We Touch You.
2: Ya, orang tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ya, itu dah Nabila Razali. Cukup sampai di sini sebenarnya. Tak cukup lagi. Sebenarnya kita banyak ada info-info yang nak dikongsikan kepada anda semua. Dan lagu-lagu yang best-best lah.
1: Okey, dah pastinya 9 pagi nanti kita akan kita utama 9 pagi. Tapi ada satu info yang baru kami terima ni. Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan umrah ke Arab Saudi buat sementara waktu susulan risiko keselamatan selepas serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh.
0: Ya, dan serangan itu dilaporkan mengorbankan 12 nyawa dan mencederakan 309 orang. Dan bagaimanapun, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terkorban atau cedera dalam insiden berkenaan.
1: Okey, dan kepada anda yang mungkin berhasrat nak melakukan umrah, mungkin ditangguhkan dulu ataupun dengar nasihat dari agensi-agensi masing-masing. Dan buat anda yang keluarganya masih lagi berada di sana, kami doakan yang terbaiklah untuk mereka. Okay?
0: InsyaAllah selamat sampai ke tanah air kita. Dan itu dah yang kami dapat kongsikan kepada anda semua. Dan selepas ini kita ada utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aziz Harun.
1: Aziz Harun, tajuk lagu dia?
0: Cuba teka.
1: Cuba teka tajuk lagu dia?
0: Tak, habis cuba lah awak teka.
1: Aziz Harun senyum.
0: Tak, salah.
1: Ani.
0: Tak.
1: Apa itu?
0: Lagu baru.
1: Lagu baru dia? Kejayaan.
0: Tak, salah.
1: Apa itu?
0: Lagu baru dia bertajuk Telepati.
1: Telepati? Telepati yang boleh rasa orang lain rasa tu kan?
0: Lebih kurang lah. Lebih kurang.
1: Okay. Jadi lain terus lagu ini menerusi rontak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Yeah, bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak kejawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi kejawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lhokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar yang susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Trafik.
1: Baik, sedikit info trafik untuk anda di Jalan Sungai Pusu sesak dari Batu Lapan ke UIAM berikutan kerja-kerja jalan yang sedang dijalankan berhampiran persimpangan lampu isyarat MRR2 di Jalan Lapangan Terbang Subang pula. Trafik bergerak perlahan dari Subang Jaya ke arah Damansara berikutan kemalangan sebelum ini berhampiran LRT Glen Marie. Di Lebuh Raya Sultan Iskandar pula dijangkakan trafik sesak dari Jalan Tun Razak ke Jalan Damansara berikutan kerja-kerja jalan di lorong kanan berhampiran Bukit Tungku dan turut memberi kesan kepada Jalan Pahang, Jalan Getih Kelang dan juga Jalan Gombak. Di Lebuh Raya MRR2, West menunjukkan kelewatan selama 2 jam dari Pandat Indah ke Seri Petaling berikutan kemalangan maut motosikal yang dilaporkan berhampiran Bandar Tasik Selatan. Juga menjangkakan kelewatan dari Seri Petaling ke Bulatan Bilion kerana trailer terhenti berhampiran Sekolah Jenis Kebangsaan IMBI. Itu adalah info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
2: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang memandu di jalan raya ni kan. Pagi-pagi ni kita tahulah masing-masing nak ke tempat kerja. Dan kadang-kadang kita faham je pagi-pagi ni jam. Harapkan anda semua bersabar di dalam kereta. Dan orang kata kalau orang depan kita tak bagi signal kan, janganlah marah-marah.
1: Sabarlah.
2: Sabarlah.
1: Marah-marah. Okey, dan pastikan ataupun pastinya kami doakan anda selamat tibalah ke destinasi anda. Alright. Baik, sikitlah info ataupun kami nak sentuh mengenai bajet ataupun belanjawan 2027 ini. Berita gembira buat anda yang sebelum ini gaji minimumnya RM1,700 untuk tahun hadapan akan dinaikkan kepada RM2,000 bermulai ataupun mulai Jun 2027, dan pastinya kenaikan ini dapat meningkatkan pendapatan pekerja sekaligus membantu meringankan beban pembelanjaan harian dan juga kos sara hidup raya.
2: Ya, semoga apa yang diberi itu dapat memudahkan kita dan gunalah manfaat itu sebaik mungkin. Dan Ibu Syafiq, nak tanyalah
1: Apa tu?
2: Boleh ke nak tanya?
1: Boleh.
2: Okay. Kalau dekat dalam raya kan, kalau kita ni terlupa nak bagi signal ke, masuk sempang tiba-tiba masuk ke, antara cara kita nak minta maaf tu macam mana?
1: Caranya adalah kita horn lah. Horn ten-ten.
2: Angkat
1: tangan, buka juga. Angkat tangan, untuk keluarkan kepala. Sorry.
2: Macam tu eh? Kalau saya sebagai seorang wanita lah kan, kita kadang-kadang dah buat salah, kita takut lah kan nak keluar angkat tangan tu. Kita akan buka double signal sekejap. Itu tanda minta maaf lah, ataupun tanda berterima kasih bila seseorang tu bagi kita laluan.
1: Okey, tapi itulah, jarang lah saya nampak perempuan buat. Bukan tak, selalu dia tak mengaku salah ke?
2: Mana ada, saya selalu buat. Kalau saya masuk lorong ataupun terpotong barisan lah, saya nak cerita kan.
1: Maksudnya awak memang selalu tak bagi signal?
2: Tak, saya bagi signal. Saya termasuk macam kita ni tersalah sempang, kita nak usah sempang kiri tapi rupanya ke kanan. Dah kita terpotong barisan orang tu. Yang kalau orang bagi laluan terhadap kita, kita tanda kita terima kasih, kita buka lah double signal tu sekejap je, tak lama pun, macam 1-2 saat bagi orang notice. Ini tanda dia berterima kasih, macam itulah.
1: Okay, mungkin kita boleh ungkapkan terima kasih, tak susah pun. Dan juga ungkapan maaf pun tak susah. Yang penting ikhlas berhati kita.
2: Okay? Betul.
1: Baik, sebab sini kita ada game on. Ada lagu terbalik tu hari ni. Jom dengarkan lagu ini.
2: Ini dah lagu One Direction dengan tajuk lagunya Life While We Young.
1: Bagi KL.

0: lagu terbalik. Rentak Pagi KL, Kim On.
1: Sudah pun 9.27 minit pagi. Dan macam biasa untuk hari ini kita ada game on. Kalau semalam kita main teka-teki, hari ini kita main lagu terbalik.
2: Ya, seperti mana yang anda tahu, saya penerbit setiap hari Selasa. Saya akan bagi Epi Syafiq lagu terbalik. Sekarang ni Epi Syafiq dah ready ke?
1: Oh, dah ready dah. Lagu apa? Lagu Gen Z ke lagu lama?
2: Ini tengah-tengah lah. Gen Z tahu, Gen M tahu, Gen Y pun tahu kot.
1: Okay, boleh-boleh, jom kita try.
2: Okay, ini dia percubaan yang pertama. Ah, okey. Apa
1: oh, sikit
2: dia?
1: Sikit je.
2: Memang sikit je.
1: Oh, saya rasa Six Sen.
2: Okey.
1: Dia dengar suara dia tu lain sekali.
2: Ya, apa dia?
1: Sepuna. Lagi sekali.
2: Lagi sekali eh? Yakin je lagu ada Six Sen.
1: Saya teka Six Sen yang sempurnakanmu.
2: Yang sempurnakanmu. Okey, kita dengar eh. Hari ini kau datang riang tersenyum buatku senang. Mana dia yang sempurnakanmu?
1: Betul lah kan, Six Sen?
2: Yelah, Six Sen tu betul, tajuk lagu salah.
1: Oh salah, tajuk je. Tajuk dia apa, tajuk dia? Tajuk dia apa, kalau awak tahu apa tajuk lagu dia?
2: Tajuk dia sekejap lagi kita akan mainkan lagu dia.
1: Tak boleh sekarang lah.
2: Sekejap lah, kejap kita akan mainkan lagu dia. Tapi apa-apa pun, saya tetap nak denda Epi Syafiq pada hari ni.
1: Mana dah denda dah sekarang?
2: Tak lah, maksudnya denda dia, saya nak denda awak dengan benda-benda fakta je yang boleh dikongsikan kepada pendengar. Berilmu lah sikit denda tu.
1: Okey, tadi tajuk lagu apa?
2: Okey, kita berhubung dulu dengan Ultimate dengan tajuk lagu dia, Amboy.
1: Tak tahu lagu dia.
2: Tak tahu, IKL.
1: Ini baru KL.

0: karaoke. Pilih sembilan tujuh dua.
1: Ya, itu dah tadi lagu yang Epi Syafiq kalah. Dengan tajuk lagunya Si Essence hari ini dan semalam. Saya memang sajalah whole lagu tu. Sebab saya nak main kan.
2: Yelah buat dia dah semalam lah . Yelah, dia ni kau dah tari yang tersenyum buat ku senang. Macam awak lah ada hari ni, bukan hati saya senang.
1: Rasa terbakar je hati saya tengok awak ni.
2: Baik, dah dua tahun macam ni. Kami nak berkongsi fakta pelik tapi benar. Yang pertama ni agak pelik juga. Air terjun yang kilatan seperti darah di Antartika terdapat fenomena bernama Blood Falls dan aliran berwarna merah darah yang keluar daripada glasier Gator ni di tengah landscape air putih.
1: Dan apa lagi yang kita boleh tahu?
2: Dan warna merah tu datang daripada air garam yang kaya dengan zat besi. Apabila bahan tersebut terdedah kepada oksigen, tindak balas kimia menyebabkan warna merah berkarat muncul, dan fenomena ini benar-benar wujud dan bukan darah ataupun kejadian paranormal. Maksudnya merah tu bukan je darah, tapi garam yang kaya dengan zat besi.
1: Itulah yang kita boleh dapat tahu daripada denda pagi ni.
2: Yelah betul lah tu.
1: Sebab denda kita pagi-pagi ni, kita dah tukar dah. Kita tak nak denda yang menyanyi, tahu tak? Kita nak benar-benar fakta je.
2: Ya, benar-benar lah. Apa lagi fakta yang boleh kita kongsi ni, Kulin?
1: Okey, fakta yang boleh dikongsikan kepada anda semua, kapal hantu yang ditemui tanpa anak kapal.
2: Kapal tu ada hantu?
1: Tak adalah. Okey, pada tahun 1872, kapal dagang Marie Celeste ditemui terapung di lautan Atlantik tanpa kapten dan anak kapal atau penumpangnya. Kapal itu masih boleh berlayar tetapi orang-orang di dalamnya telah hilang. Dan penjelasan ringkas, nasib baik mereka ni tidak pernah dipastikan sepenuhnya.
2: Nasib mereka ni tidak pernah dipastikan sepenuhnya
1: lah. Antara kemungkinan yang dibincangkan ialah masalah berkaitan air atau wap alkohol dalam kapal yang mungkin menyebabkan anak kapal meninggalkannya. Namun tiada bukti kukuh yang mengesahkan sebab sebenarnya kehilangan mereka ni lah.
2: Maksudnya bukan je kapal tu betul-betul kapal hantu lah. Mungkin ada yang secara saintifik berlaku.
1: Ada komen di live TikTok sekarang ni, mereka kata Flying Dutchman.
2: Ada betul. Kalau tengok SpongeBob ada Flying Dutchman tu, yang dia macam lanun yang hantu lah.
1: Betul.
2: Yang terakhir, kawah api digelar pintu neraka di gurun Karakum, Turkmenistan. Terdapat kawah besar yang dipenuhi api dan telah terbakar selama beberapa dekad. Ia dikenali sebagai Door to Hell ataupun pintu neraka. Api itu sebenarnya berpunca daripada gas asli, terutamanya metana, yang terbakar selepas kawasan tersebut mengalami kemalangan berkaitan penggerudian. Dari tempat dan beberapa butiran asal-usul kawah masih dipertikaikan kerana rekod sejarahnya tidak lengkap.
1: Ya, itu yang kami dapat kongsikan kepada anda semua. Pelik tapi benar. Semoga info yang baru saja diberikan ni dapat memberi ilmu baru lah.
2: Okey, dan ilmu baru juga waktu ini kita nak berkaraoke dengan lagu-lagu yang mungkin Gen Z tak pernah dengar. Tapi generasi-generasi saya selalu karaoke lagu-lagu ni.
1: Okey, ni lagu ni awak pernah dengar tak? Cinta Melankolia.
2: Ini lagu favorite saya bila karaoke ni.
1: Saya dah tahu dah.
2: Kan?
1: Gen M.
2: Okey, rotak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Baik, siapa 9.51 minit pagi dan pastinya kita masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL bersama Colin dan juga Epi Syafiq waktu ini.
2: Ya, sebenarnya kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Semoga info-info yang kami kongsikan kepada anda memberi input yang baru dan bolehlah digunakan untuk kehidupan seharian kita lah.
1: Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang memeriahkan di laman TikTok KLFM Official. Ada Abelia katanya petang ni nak masak siakap. Ya, ada juga Abaris pun masuk. Sama-sama doakan kawan kita ni Abaris yang tak sihat, yang sedang dilanda demam influenza A katanya. Semoga cepat sembuhlah untuk Abaris kita.
2: Ya, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda semua, kalau terkena demam berpanjangan, apa kata pergi ke klinik yang berdekatan untuk check lah. Kalau ada influenza ke, bolehlah orang kata orang asingkan diri.
1: Dan selepas ini ada Hi KL. 10 pagi sampai 1 tengah hari ada kejutan nampaknya kat luar. Tu saya nampak Putera Azwan. Tapi nama kat sini EJ. Tak tahu yang siapa. Sama-sama kita nantikan.
2: Nantilah kita akan berikan anda kejutan siapa yang akan ke udara selepas ini. Dan lagu yang terakhir yang akan mengakhiri tugas kami adalah lagu Spider dengan tajuk lagunya Aladdin.
1: Kalau tadi demam influenza A, mungkin lepas ni ada yang katanya sedang mabuk demam cinta. Kita tak tahu.
2: Mungkin.
1: Okay. Jadi lain terus. Rentak pergi KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL. Assalamualaikum.

0: KL FM. Baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Ia Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaka, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa si serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan putera yang akan menemani anda, tapi sang puteri hari ini yang akan bersama dengan anda, Siduri EJ, menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Oh, suka-suka dia sebut nama Putera Azwan. Ya, mentang-mentang dia nampak muka Putera Azwan, dia sebut Putera Azwan. Silap. Putera Azwan akan pergi ke belah petang insya-Allah, dan EJ akan terus bersama dengan anda untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih adik Kukulin dan juga jejaka tampan AP Syafiq yang telah menemani anda menerusi rentak pagi KL. Jadi doakan anda dalam keadaan baik-baik saja untuk hari ini. Jerbu masih ada, kalau di Hulu Langat tu kan, sekolah masih dicutikan, masih pembelajaran PDPR lagi. Jadi bagaimana dengan keadaan anda dan juga keluarga anda? Harapnya semua okey-okey sahajalah ya. Kita layan lagu baru daripada Hail Husaini dan Mimi Fly, Garah. Apa itu Garah? Cepat cari, apa itu Garah?

0: ada lagi lagu selepas ini.
1: Sepuluh pagi hingga satu tengah hari. Hai, hai KL.

0: dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata, nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM.
2: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih kekal berada di sini. Di mana lagi kalau bukan di 97.2, anda yang berada di Lembah Kelang boleh dengarkan kami dengan jelas sekali, insyaAllah. Dan yang berada di luar Lembah Kelang, secara maya, secara dalam talian, anda boleh dengarkan melalui RTM Klik dengan carian radio KLFM. Dan waktu sekarang dah pukul 10.26 minit pagi. Selamat minum pagi kepada anda yang tengah bekerja, tidak kira di mana juga lokasi dan tempat kerja anda. Dan tidak kurang juga kepada suri rumah tangga yang tengah melaksanakan tugasan hakiki. Dulu je dia pernah cakap dah, suri rumah tangga lah kerja yang paling penat sekali tau. Kerjanya daripada pagi membawa sampai ke malam nanti. Jadi cikgu-cikgu kita kena pandai-pandai, kena pandai cari masa untuk anda rehatkan diri. Tak ada siapa nak marah kerana anda lah bos, anda lah pekerja kan. Jadi sambil-sambil anda melaksanakan tugasan anda tu kan, terus layan KLFM. Dan anda yang nak dengar lagu pilihan, terus hantarkan melalui kiriman di 013 3097 97.

Anda masih bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Baik, selain daripada Hulu Langat yang tutup bagi sesi persekolahan, tiga lagi sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah, iaitu di Hulu Langat, Hulu Langat lah kan, dah petaling petaling perdana Kuala Langat dan juga Sepang ditutup susulan keadaan jerebu. Dan di Putra Jaya juga semua sekolah turut ditutup, dan setakat pukul 8 pagi tadi bacaan indeks pencemaran udara di Putra Jaya mencatatkan bacaan sebanyak 99, iaitu pada tahap sederhana. Di Ceras, Kuala Lumpur, IPU juga nampaknya dah turun ke 82, iaitu tahap sederhana juga. Dan Batu Muda yang menjadi kawasan ataupun tempat yang paling teruk terjejas sebelum ini, untuk bacaan pagi tadi pukul 8 pagi, bacaannya juga turun kepada 84, iaitu sederhana. Dan kita harapkan keadaan jerebu ni akan bertambah baik di kesemua kawasan lah kan, insyaAllah. Bercerita berkaitan dengan hal pendidikan ini, beralih kita ke menerusi belanjawan yang baru diumumkan baru-baru ini berkaitan dengan sektor pendidikan. Jadi, apakah manfaat yang disediakan untuk meningkatkan kemudahan pendidikan tinggi negara? Jadi, kerajaan telah memperuntukkan 800 juta ringgit bagi menaik taraf prasarana universiti awam, termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa serta penggantian peralatan usang. Ini berita baik untuk anak-anak kita. Selain itu, anda yang tengah dengar ni, ataupun dan juga alumni dan juga sektor korporat turut digalakkan menyumbang kepada universiti awam bagi menggalakkan sumbangan tersebut. Potongan cukai pendapatan sehingga 10% daripada pendapatan aggregate disediakan bagi sumbangan yang layak. Jadi inisiatif ini bertujuan membantu meningkatkan kemudahan universiti awam dan keselesaan pelajar dan tenaga pelajar, pengajar. Jadi kita buat terbaik untuk anak-anak kita belajar, mudah-mudahan cepat meresap ilmu yang diajar itu kan, dan menjadi orang yang boleh membangunkan negara lah. Itu yang kita harapkan, okay? Baik, pukul 10.43 minit pagi dan EJ terus bersuara. Menerusi lagu ini juga, Insaniq featuring Yoni Boy, bersuara.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Dan saya nak ingatkan kepada mahasiswa di luar sana, bila ada inisiatif ini, perlu ambil peluang ini. Kita belum tahu lagi apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Gunakan sebaik-baiknya, dapatkan peluang ini, yang pastinya sentiasa bersyukur. Kerana bagi saya, mahasiswa ni, saya harap kepada semua mahasiswa, kita sama-sama manfaatkan inisiatif ini dan insyaAllah akan ada beberapa inisiatif yang kita akan bawakan pada kerajaan, kita akan rekomenkan berserta dengan solusi untuk kita pastikan ada beberapa perkara lain yang kita boleh tambah daripada belanjawan dari semasa ke semasa. Masa peranan MPPK ini, dia bukanlah tugas yang main-main kerana dia melibatkan isu nasional.
2: Orang KL, kenalah dengar KLFM.
0: Radio No. 1 Orang KL, KLFM.

Ya, EJ masih ada bersama dengan anda. Kepada anda yang bersendiri untuk sekarang ini, jangan menyendiri kerana ada lagu-lagu yang akan EJ tunaikan permintaannya sekejap lagi, lebih kurang 5 minit lagi. Jadi kepada anda, tolong hantarkan sekarang melalui kiriman di 013-3097-972. Kita layan lagu Stacey, Mega Ching. Selepas ini, anda yang minta lagu kena standby tau.

masih memilih Hai Hai KL. Baik, tepat pukul 11 pagi. Terima kasih kepada anda yang mengikuti KLFM. Dan pagi ini bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau kita tengok map Malaysia, jangkaan cuaca di belah pagi tiada hujan. Manakala di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 33 darjah Celsius. Saya tertarik dengan satu hantaran posting di Facebook milik saya. Dia kata yang tidak-tidak je parents hari ini anak-anak direhatkan daripada sekolah sebab jerebu.

Kan? Jadi elok saja duduk di rumah kerana cuaca pun tak menentu sekarang ini. Bukan mengambil kesempatan di cuti, tidak pergi ke sekolah untuk bawa mereka pergi jalan-jalan. Kan? Betul juga kan? Yang tidak-tidak je parents hari ini. Okey. Tak, yang pasti bukan anda yang berada di Kuala Lumpur. Dan Putrajaya pastinya di Hulu Langat, di Kuala Langat juga tidak kan? Okey. Baik, jom kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu permintaan sahabat kita yang dah ramai yang tahu ni. Macam tak sempat Iji nak tunaikan satu-satu ni. Ramai sangat ni. Tapi Iji buat yang terbaik lah . Baik, yang pertama ini, terima kasih Ika nak dengar lagu Sejiwa Kepulauan Spring. Surya Dolce dari Taman Sri Serdang nak request lagu Meraung dari New Boys. Awak okey ke tak? Okey tu Surya, jangan meraung . Kalau apa ada apa yang perlu diluahkan, pergi cari teman baik anda. Luahkan . Meraung depan dia. Dan juga siapa ni? Assalamualaikum, Siduri EJ. Selamat pagi, apa khabar? Sihat. Hari ni, akak ni, Kak Ijan nak minta lagu Dato' M. Nasir dan juga Mawi. Lagu Jiwa, lagu Cinta EJ. Baik kak, menu apa hari ni kak? Masak tengah hari nanti. Dan juga Tok Dah Pencin nak dengar lagu Sang Penikam, nyanyian Noh Salih dan juga Aina Abdul. Terus layan. Ini baru KL.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik.

Itu dia lagu jiwa, lagu cinta. Pastinya kami di KLFM akan sentiasa memainkan lagu-lagu yang boleh meruntun jiwa anda, yang boleh menaikkan semangat anda, yang boleh memberikan anda inspirasi. Itulah harapan kami di KLFM, okay? Sekarang ini tengah pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih yang dah hantarkan kiriman anda. Pada anda yang bekerja, jangan lupa untuk kita jenguk-jenguk anak yang ber-PDPR. PDPR di rumah tu kan. Jadi isu cuti sekolah dicutikan ini ketika jerebu memang kadang-kadang mengundang pelbagai reaksi daripada ibu bapa, terutama anak-anak yang sekolah berasrama kan. Tapi kadang-kadang kita kena ambil maklum, kena faham . Kadang pengurusan jerebu ini bukan kita boleh buat keputusan ikut suka hati. Sabar parents. Kerana Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS yang akan memantau kualiti udara, manakala Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM yang akan menilai risiko terhadap kesihatan. Jadi berdasarkan maklumat dan nasihat agensi berkaitan inilah, KPM perlu mempertimbangkan tindakan yang sesuai, termasuk penutupan sekolah. Tambahan pula kan, bacaan IPU ni dia boleh berubah. Kadang-kadang pagi dia ikut okey, malam dia jerubu balik kan. Dia mengikut masa dan lokasi. Sebab itulah keputusan perlu mengambil kira data terkini. Macam EJ lah, sekolah di Hulu Langat kan, anak-anak sekolah Hulu Langat hari ni cuti. Jadi malam dah tertanya-tanya macam mana besok, sekolah ke tak sekolah kan. Apapun, keselamatan anak-anak menjadi keutamaan, tanpa kita perlu lupa akan kepentingan pendidikan mereka. Jadi kita harapkan setiap ibu bapa yang ada dekat Kuala Lumpur ni khususnya kan, yang ada di Putrajaya, memahami cabaran yang dihadapi pihak berkenaan, pihak berkuasa dalam imbangi soal keselamatan dan pendidikan. Jadi kita jangan terlalu cepat menghukum, sebaliknya sama-sama kita bertenang, saling memahami dan peka dengan pengumuman rasmi nanti dibuat oleh pihak sekolah juga kan. Okey, EJ nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Ariel Jebon nak request lagu Slam, Gerimis Mengundang. Terima kasih juga untuk Haji De Gombak nak dengar lagu pilihan Aku Hanya Serangga. Dan lagu Pada Syurga Di Wajahmu untuk Suri-Suri Rumah Tangga. Terima kasih EJ. Alamak, siapa namanya ni? Kejap lagi EJ cari balik ya. Siapa pula nama tidak tercatat, tidak tertulis pula EJ. Tapi kita lain dulu lagu kumpulan ST 12, Jangan Pernah Berubah. Lagu ini diminta oleh Cik Arsyad Muhammad yang ada dekat Bangsa. Ya, benar sekali kepada anda. Jangan Pernah Berubah. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: KLFM 97.2 terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Saya selalu masak asam pedas, so letak asam Jawa juga.
2: Itu asam Jawa. Ni okay. Ngomong Jawa. Mangan.
1: Mangan. Ha-ha. Oh, dekat Negeri Sembilan ada tu. Mangai. Gitu, sama ke?
2: Awak jangan mangai itu maksudnya lain
1: Mangan lain. Okey. Mangan okay. apa maksud dia?
2: Okey, kalau mangan maksudnya makan.
1: Oh, makan. Ha. Okey, ni ada WhatsApp ni. Namanya Madi Munid katanya, salam kabare wong KL.
2: Oh, kabare wong KL.
1: Waras.
2: Bukan waras.
1: Waras. Okey.
2: Okay. Sebab nak ngomong Jawa ni dia kena pekat lah macam
1: kena
2: ni.
1: Kena pekat dia. Contohnya macam pi kabar muka saiki. Oh gitu.
2: Awak ingat.
1: Oh dah nak kena tekan-tekan.
2: Ya gila. Tapi cara awak cakap tu macam bahasa Jepun.
1: Bahasa Jepun.
2: Eh okay, jangan okay.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Masanya untuk bersama dengan kami. Hai KL.

Baik, masih lagi bersama dengan EJ menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan EJ untuk hari ini. Mana pula datangnya lagu itu tadi kan? Jadi kepada anda, ini dia, tahu dah kat mana. Jadi kepada anda, ada yang dah hantarkan lagu menerusi kiriman nak dengar lagu lagu lepas program, kejap lagi akan EJ putarkan. Tapi kepada anda tadi kan, lagu tadi yang diminta oleh Mat Baba rupanya, Pada Syurga Di Wajahmu. Terima kasih Mat Baba. Suri rumah tangga yang dengar lagu ni pastinya tersenyum kan. Bercerita mengenai rumah tangga ni kan, suri rumah tangga ni, kepada anda yang mungkin ada jiran-jiran yang suka juga bercucuk tanam tanam pokok-pokok hijau, pokok-pokok bunga kan yang ada dekat Kuala Lumpur ini, nak tengok tak lagi kawasan tempat tinggal anda lebih menghijau, sambil berkenalan dan mengeratkan hubungan sesama jiran anda kan. Ini peluang anda kerana DBKL sekarang ni akan meneruskan Local Action 21 Kuala Lumpur atau LA 21KL yang membuka pendaftaran kebun baharu siri 2 bagi tahun 2026. Jadi anda berpeluang mendapatkan bimbingan dan latihan berkaitan pertanian dan, selain menyertai pelbagai aktiviti kebun kejiranan. Wow, menarik ni. Macam-macam boleh tanam ni. Jadi sila daftar sebelum 31 Oktober 2026 kalau anda nak maklumat lanjut berkaitan ini. Anda boleh pergi ke Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi anda boleh ketahui bagaimana caranya kan, apa yang boleh ditanam, apa yang tidak boleh ditanam kan. Wah, wow, nasib baik ni kat Kuala Lumpur kan. Kalau kat rumah EJ ni, memang EJ join dah sekarang ni sejak duduk bawah ni kan. Macam-macam pokok, kalau kita tengok pokok tu kita nak, pokok ni kita nak, pokok kat rumah orang tu pun kita nak. Jadi macam tabian eh. Okay. Jadi kalau anda juga suka bercucuk tanam, ambillah peluang ini untuk menghijaukan terutama kawasan Kuala Lumpur. Okay, kejap lagi kita nak mulakan lagu lepas program. Tapi EJ nak tunaikan lagi 4 lagu ini. Terima kasih untuk Mak Baba. Ini Mak Baba. Tadi tu Mak Baba. Bukan. Tadi tu bukan Mak Baba yang minta lagu Pada Syurga Di Wajahmu. EJ pun dah confused lah kan. Tapi Mak Baba ni dia baru nak minta lagu. Dia nak minta lagu Bila Kekasih Merajuk Kepulauan Versi. Baik. Dan juga Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang, Rawang, nak minta lagu apa saja. Apa sajalah EJ ni. Terasa pula EJ. Tapi Kak Arya tak cakap macam tu kan. Kak Arya nak nyanyi lagu nyanyi kumpulan KRU. Nak tujukan pada semua peminat setia KL FM. Terima kasih. Dan juga Putra Pendekar kata, boleh tak wish birthday dekat anak saya, Riz Bella? Riz ke Bella? kan? Kalau kat KL ni ada Riz, ada Bella. Oh tak, nama anak dia Riz Bella eh. Anak nak lagu Anugerah Terindah by Black dengan ucapan kepada anak, selamat hari lahir kakak. Papa doakan semoga berjaya apa yang kakak ingini. Solat jangan lupa nak, kata dia. Baik, terima kasih Putra Berdeka dan happiest birthday kepada anaknya yang bernama Riz Bella. Saya seakan akan memanggil dua orang rakan saya Riz Bella. Macam tu Okey. Baik. Tapi kita layan dulu lagu yang diminta oleh Abang Jeff kita. Ui, tang mana pula yang ada kilat tu? bukan. Lagu ni ada kilat. Lagu kumpulan Destination, Akukah Yang Kau Cinta.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

0: Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, dah pukul 12.09, 9 minit tengah hari. Okey, sekarang ni je dah tahu dah siapa yang minta lagu Padu Sugar di wajahmu tu. Ah, ya Allah, mencari-cari itulah. Dia bila sekali tu kita tak catat kan, terus hilang WhatsApp. Sebab yang hantar WhatsApp ni ramai saudara. Lepas tu, yang minta lagu tadi dihantar kan.
1: Dan juga Kak,
2: tadi tu Hairi Kasim lah je.
0: Maafkan saya. Hairi Kasim yang minta lagu tu. Punyalah cari-cari siapa yang minta lagu ni. Aduh, hai, Mak Baba kata, ha, terima kasih. Ha, EJ baru betul. Ya. Ah, ha, kan. Jadi sudah sudah ada siapa yang minta lagu tu, dan kita nak mulakanlah pula lagu lepas geram ni. Geram pula kita, wak. Baik, kita mulakan lagu lepas geram. Terima kasih untuk Cik Rosli, orang Melaka kita. Oh, hari ni dia minta lagu lepas geram eh. Okey ke tak okey tu Cik Rosli? Cik Rosli jangan geram-geram sangat. Nanti darah naik, kan? Dia nak dengar lagu Zaileha, Kuala Rokas. Siapakah Zaileha? Hanya Cik Rosli saja yang tahu, okey? Dan ada ni Osman Keluang Johor. Katanya saya nak minta lagu Dalam Diamku Mencintaimu, nyanyian Lestari, buat hiburan pendengar-pendengar KLFM. Antaranya isteri Puan Hamidah, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Nur Kamaria, Zack Pantun dan Fadil. Dengan ucapan sihat selalu dan selamat terhibur. Orang Keluang Johor, ada ni Osman. Terima kasih. Baik, tak semestinya lagu lepas geram tu kena lagu yang berbentuk kekerasan eh. Lagu ni pun boleh. Okey, baik. Dan selamat bertugas. Saya nak request lagu lepas geram boleh tak? Boleh. Lagu She's Gone Still Hard daripada Apek Mustari, Subang Bistari. Okey. Dan kita ada voice note. Siapakah gerangan ini? Mana voice note dia? Ni ha, kejap hari ni. Ha.
3: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam.
3: My jiran saya ni.
0: Oi, panjang.
3: Bila kita dapat jumpa ya. Okey.
0: Gelak saya tahu.
3: Hari ni saya nak lagu untuk segmen LLG. Lagu Hakikat daripada kumpulan Amo untuk semua pendengar FM. Ini betul lah barokel. Tu. Jaga kesihatan, pakai mask dan hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Cik Syamsul. Betul eh, jiran tapi tak pernah bertemu. Yalah, Hulu Langat tu besar saudara. Berapa banyak kampung yang ada dalam tu kan. Okey, nak dengar lagu Amuk Hakikat. Terus layan lagu lepas geram ini baru KL.

0: Permintaan lagu lepas geram.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Itu dia lagu She's Gone, Still Heart. Kalau karaoke ni lagu ni boleh terputus urat . Kalau saya urat keting boleh terputus gitu kan. Kerana lagu dah high note. Baik, sekarang ni dah pukul 12.32 minit tengah hari. Ada berbaki satu lagi lagu untuk Iji tunaikan dalam lagu lepas geram, iaitu Dalam Diam Aku Menyintaimu. Ada, kejap. Iji cuba nak ingatkan kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati sewaktu anda memandu, terutama di kawasan persekolahan kan. Kalau boleh, jangan gunakan telefon pintar anda ketika anda memandu. Kadang telefon ni membuatkan kita hayal dan tidak membuatkan kita tidak fokus tau. Jadi biarlah telefon itu berada di tempatnya dan anda teruskan pemanduan anda. Dan selain itu, telefon juga tidak boleh bersama anda ketika anda beribadah. Itu pastilah kan. Bila bersama dengan pasangan, bila bersama dengan anak-anak dan keluarga, apa kata anda letakkan telefon seketika, ketika anda makan sekejap lagi bersama dengan teman-teman anda kan. Elakkan terlalu leka dengan telefon dan melakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan orang lain kerana biarlah kita bersama, ada keberadaan kita tu ada untuk bersama yang tersayang. Okay, baik, kita ada lagu Ego, Fairuz Syazwan dan juga Adri Hashim, lagu baru juga ini. Tapi ini dah berbaki satu lagi lagu menerusi lagu lepas geram.

KLFM Extra sama tak serupa. Tajuknya Ku Bersama Dia, Kepulan Kelangit dan satu lagi Serasi Bersama. Perkataan bersama tu ada sama tapi tak serupa kan. Nyanyian Ajay dan Nurul dan Ije dah sampai di hujung untuk Hai Kuala Lumpur. Hari ini terima kasih kerana kita teman berteman. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok dalam ruangan petang pula. Tapi anda kena janji anda terus layan KLFM sampai bila-bila di Lembah Kelang 97.2 dan di luar Kuala Lumpur anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik, okey? Seperti biasa, pesanan EJ yang terakhir, jangan marah-marah. Kalau anda tengah marah pun, senyum selalu. Dan senyuman anda adalah satu kemanisan dan kebahagiaan buat orang di sekeliling. Wow, tambahan pula kan. Jadi assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What?

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Mesra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
2: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin Mat Fauzi, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan.
3: KLM Eka, kamu tak serupa.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan

0: penting dalam memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka

0: kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
2: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
1: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dato' Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
2: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni, berkata operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia lagu daripada Binta dan juga Akbar. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL dengan lagunya Yum Warayum. 1:19 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih juga kepada Siduri EJ yang temani anda menerusi Hai Hai KL. Makanya dah tamat dah untuk anda pilih lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. InsyaAllah esok kembali seperti biasa, 11 pagi hingga 1 tengah hari. Dan untuk waktu ini seperti biasa, saya Aisyah Ashura akan terus menemani anda sehingga pukul 4 petang nanti. Untuk hari ini kita bersua di ruang udara 97.2 hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan untuk makluman anda Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuk waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.02 minit tengah hari. Dan sepanjang minggu ini seperti biasa kita ada sembang khas pasca dah settle, yang ini pula selepas dibentangkan belanjawan baru-baru ini. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita akan bercakap berkenaan dengan apa yang kita dapat, iaitu dana usahawan penggerak masa depan. Dua orang tetamu kita hari ini akan kita bawakan pada pukul 2.30 minit petang nanti. Kita berhibur dulu sekejap, nanti kita ada lagu daripada The Cardigans. Kita layan dulu lagu ini. Lagu daripada Cakrahan untuk anda, Kekasih Bayangan, menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Music at-

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Saya selalu masak asam pedas tu, letak asam Jawa juga.
2: Itu asam Jawa. Ni ngomong Jawa. Mangan.
1: Mangan. Ha-ha. Oh, dekat Negeri Sembilan ada tu. Mangai. Gitu, sama ke?
2: Awak jangan mangai itu maksudnya lain
1: Mangan lain. Okey. Mangan okay. apa maksud dia?
2: Okey, kalau mangan maksudnya makan.
1: Oh, makan. Ha. Okey, ni ada WhatsApp ni. Namanya Madi Munid katanya, salam Kabare Wong KL.
2: Oh, Kabare Wong KL.
1: Waras.
2: Bukan waras.
1: Waras. Okey. Okay.
2: Sebab nak ngomong Jawa ni dia kena pekat lah macam
1: kena
2: ni.
1: Kena pekat dia. Contohnya macam pi kabar muka saiki. Oh gitu.
2: Awak ingat.
1: Oh dah nak kena tekan-tekan.
2: Ya gila. Tapi cara awak cakap tu macam bahasa Jepun.
1: Bahasa Jepun.
2: Eh hey, jangan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Sudah pun pukul 2.15 minit petang, tamat sudah Music Express yang bermula pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura di sini lagi temani anda hingga pukul 4 petang nanti. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama menerusi Sembang KL Khas sempena dengan Pasca Belanjawan 2027. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita. Okey, seorang usahawan yang akan bersembang dengan kita berkenaan dengan dana usahawan penggerak masa depan. Okey, dan semestinya kejap nanti anda boleh tengok di Facebook Live kita di KLFM Ini Baru KL. Anda boleh saksikan di situ dan juga boleh sharekan, kongsikan di medsos anda seperti biasa. Dan untuk waktu ini, banyak lagi lagu-lagu yang akan terus menemani anda yang sedang bekerja. Selamat menjalankan tugas. Okey ke tak kerja tu? Banyak ya kerja. Tak apa, yang penting sambil-sambil buat tugasan tu sambil mendengar kami. Kalau anda berada di luar Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang, boleh mendengar kami menerusi aplikasi RTM Click. Kita nak berhibur. Kejap nanti ada lagu daripada Maroon 5, Nana Shime dan juga ini dia, Isma Sani untuk anda dengan lagunya Sayang Sayang Nadi Kota KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM Ini Baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua seperti yang dijanjikan tepat pukul 2.30 minit petang. Untuk waktu ini, kita nak bersama dengan anda tentunya menerusi Sembang KL kita pada hari ini. Kita kembali seperti biasa untuk anda yang terus setia bersama kami tidak kira di mana jua anda berada. Dan seperti yang kita maklum, baru-baru ini telah pun dibentangkan belanjawan 2027 hari Jumaat oleh Perdana Menteri kita. Dan insyaAllah sebelum saya mulakan Sembang KL kita pada hari ini, saya mohon untuk anda semua tonton Facebook Live kita sekarang untuk anda sama-sama saksikan dua orang tetamu kita sudah pun berada di konti. Lepas tu anda sharekan di medsos anda, insyaAllah kita akan dapat tentunya info-info yang berguna khasnya untuk anda warga Kuala Lumpur. Dan seperti yang kita tahu, belanjawan 2007 ini bukan sekadar tentang angka dan juga peruntukan, tetapi juga tentang harapan serta kelangsungan hidup para usahawan kita, khususnya perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana ataupun PMKS. Okey, dan baru-baru ini pada 9 Oktober yang lalu, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan telah pun membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Persoalannya, sejauh manakah peruntukan yang diumumkan mampu membantu usahawan kecil untuk terus bertahan, mengembangkan perniagaan dan bersaing dalam pasaran yang semakin mencabar. Hari ini, kita bukan sekadar nak mendengar pandangan di atas kertas sahaja, tetapi kita mahu mendengar sendiri realiti di lapangan kita, apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh usahawan kita. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada dua orang tetamu istimewa kita, iaitu pengerusi usahawan IKS Gemilang Selangor, Puan Fatimah Hamid, ataupun nama glamour lah, nama paling orang kata yang disebut-sebut, iaitu KE. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari jauh kelihatan seperti seorang datin. Dia duduk relax, santai aja. Sihat eh?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Dan juga seorang lagi, iaitu Puan Yazrina binti Mak Yamin, merupakan usahawan Yas Desserts and usahawan vending machine di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi ini pertama kali on air di radio eh?
2: Yeah,
1: macam mana, okey ke?
2: Alhamdulillah okey.
1: Dia nampak macam takut-takut sikit, tapi itu sembang santai saja. Okay. Sebab ini semua perkongsian bersama dengan pendengar juga penonton kita. Alright. Kita nak mulakan dengan Puan Fatimah lah, ataupun KE kita ni. Latar belakang lah, mungkin boleh cerita sedikit tentang apa pekerjaan ke, tentang kehidupan ke, menjadi seorang usahawan dan menjadi seorang pengerusi. Silakan.
2: Assalamualaikum. Terima kasih KLFM sebab menjemput saya kat sini lah hari ni, bersoalkan dengan bajet yang kita dah tahu sekarang ni PM kita dah mula war-warkan. Okey, saya nak perkenalkanlah. Saya Fatimah Hamid pengerusi Persatuan Usahawan Industri Kecil Selangor. Jadi pengerusi usahawan ni dah lama dah. Lebih pada 15 tahun.
1: Lama.
2: KL Selangor. Maksudnya saya kat mana jadi pengerusi bermula pada bawah lah. Tapi jadi pengerusi ni bila kita jadi ketua, kita kena bersedia apa yang akan datang, apa yang berdepan, apa yang kebelakang. So bagi Kak Emma, benda tu sebagai satu cabaran. Sebab memang kita nak kan. Jadi selama 15 tahun Kak Emma jadi pengerusi ni banyak cabaran, sehingga ke hari ni kejayaan tu memang nampak. Memang nampak sangat lah. Selama 15 tahun, bukannya setahun dua tu kita nak nampak, tak logik lah, betul tak? So kita kena ikut rentak peredaran masa dan rentak juga apa usahawan. So alhamdulillah hingga sekarang ni usahawan saya di dalam pengerusi industri kecil ni, syukur alhamdulillah, berjaya lah.
1: Alhamdulillah.
2: Di atas usaha saya dan usaha mereka bersamalah. Sebab kita orang macam saya kan, macam kerajaan dia bagi peluang kepada usahawan mikro, industri kecil, banyak dia peruntukkan dana tu. Saya kata saya cuba saya akan dapatkan untuk usahawan saya. Syukur alhamdulillah, memang alhamdulillah. Tak ada fail lagi. Tak ada skamer, tak ada fail lagi.
1: Alhamdulillah. Okey, Puan Fatimah asal orang mana ni?
2: Orang Melaka.
1: Orang Melaka. Alor Gajah. Alor Gajah. Okey, macam Puan Yas mungkin boleh kongsikan dengan kita latar belakang. Asal dari mana? Dah jadi usahawan ni berapa lama?
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih atas jemputan KLFM, atas peluang yang diberikan untuk saya berkongsi pengalaman saya sebagai seorang peniaga dan usahawan lah. Nama saya Yazrina binti Mak Yamin, pengasas kepada Yas Dessert, iaitu sebuah jenama yang memfokus kepada kek coklat moist sebenarnya. Selain daripada dessert yang lain, saya juga terlibat juga dengan mengusahakan perniagaan vending machine. Ini baru dijalankan dalam tempoh 3-4 bulan di bawah Kementerian Ekonomi. Saya berasal daripada Kedah.
1: Kedah tang mana tu?
3: Kulim, Lunas.
1: Okey, satu hala jugalah saya orang Palih. Tapi kita tak boleh cakap
2: tak boleh.
1: Nanti kita lupa
2: diri. Berdiri. Kat mana pula?
1: Itulah dia kan. Okey, dah lama ke duduk kat KL ni?
3: Lama.
1: Ikut
3: ayah bekerja kan dekat tabung haji, so menetap di sinilah kiranya.
1: Alhamdulillah, mencari rezeki juga di sini kan. Kita tahu sebanyak 6.6 bilion diperuntukkan untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana ataupun PMKS. Jadi bila dah diumumkan tu, apakah reaksi pertama anda berdua apabila mendengar pengumuman peruntukan yang begitu besar ini? Jadi Puan KI.
2: Terutama sekali saya bersyukurlah dan terima kasih kepada kerajaan kita lah. Sebabnya angka dia saya rasa sangat besar lah bagi kita sebagai seorang usahawan kan. Kita dapat bayangkan kerajaan ni memang menghargai usahawan-usahawan mikro dan AKS ni lah sebagai tulang belakang ekonomi. Suntikan semangat tu untuk kami lah, macam untuk usahawan-usahawan, untuk terus bagi semangat dan berkembang daripada bidang yang usahawan jalankan. Maksudnya peluang tu ada. Bila peluang tu ada, usahawan-usahawan jangan tunggu. Jangan kata esok lusa lah. Bila kita kena mulakan, bila kita mulakan, kita akan tahu dekat mana kita nak pergi step dia dulu. So jangan lepaskan peluang yang dana dan yang kerajaan dah war-warkan untuk PMKS baru-baru ni lah.
1: Kalau Puan Yas ni, bila dah diumumkan macam tu, reaksi pertama macam mana?
3: Nampak orang kata IKS kita boleh terus memacu apa perniagaan kita ni terus lebih bergerak ke depan. Di mana sekarang kita juga diberi pembiayaan perniagaan kan. Lepas tu kita dapat sokongan juga daripada bantuan-bantuan agensi-agensi kerajaan. Lepas tu sekarang ni yang kita fokuslah untuk yang saya nampak kat sini kepada peluang pendigitalan untuk perniagaan kita. Jadi kita tak berduduk setempat je lah, kita boleh digitalkan menggunakan AI. So saya nampak dari situ kita boleh perluaskan lagi pasaran. Maksudnya meluaslah, bukan berada di satu tempat.
1: Okay. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan belanjawan 2027, adakah Puan Fatimah juga Puan Yas merasakan suara dan keperluan usahawan selama ini benar-benar didengari oleh kerajaan, atau masih ada lagi perkara yang perlu ditambah baik? Pada pandangan Puan Fatimah macam mana?
2: Untuk pandangan saya lah, selama saya menceburi bidang usahawan ni, maksudnya saya jadi ketua usahawan, kerajaan memang dengar apa yang rintihan daripada usahawan. Bila kerajaan dengar tu, bajet yang memerlukan modal, latihan digital, kos semua tu, proses tu memang dah ada. Benda tu memang dah ada. Cuma kita sebagai usahawan ni, kita kena ikhtiar, kita kena bergerak, dan kita tahu kat agensi-agensi mana yang telah diperuntukkan oleh kerajaan, dekat mana kita nak dapatkan mengikut perusahaan yang usahawan tu buat. Tak kisahlah usahawan IKS ke atau penjaja-penjaja biasa ke, peruntukan tu semua ada. Cuma kadang benda tu tak sampai ke diorang. Apa yang saya harap lah, Kak Marap, kali ni usahawan kena terjaga, bangun, jangan tidur.
1: Kena gerak-gerak.
2: Kena gerak. Jangan sekonduk sangat tidur kan. So bergerak. Kerajaan dah bagi dah, you nak apa lagi? Janganlah cakap, kita jangan terlalu dengar, tak ada. Kadang bila benda tu keluar dalam media, tu scammer. Kalau you rasa benda tu scammer, you panjatlah sendiri. You pergi. You buktikan. you declare benda tu betul scammer ke tak. Kalau dah keluar dekat TV, kerajaan dah announce, kerajaan dah sediakan untuk usahawan bagi, takkan tu scammer no.
1: Kau sesuai dengan nama KE tu tadi tau. Okay, kalau macam Puan Yas sendiri macam mana?
3: Okay, bagi saya memang kerajaan mendengar betul, sangat-sangat membantu daripada AKS ni kan untuk kita bergerak. Sebab saya pun dapat bantuan-bantuan daripada segi branding, daripada agensi kemas, dan juga saya dapat daripada MAWEB, iaitu modal perniagaan, modal pusingan perniagaan lah. So memang nampak sangat, nampak kerajaan memang mendengar, dan syukur Alhamdulillah kami boleh bergerak dengan lebih untuk orang kata kekal berada dalam industri kan yang penuh cabaran dengan saingan, yeah, kan. Jadi agak cabaran kat situ, tapi bila ada bantuan-bantuan kerajaan dan juga orang kata ada ada apa tu, kita ada juga platform dari segi MIDEC menyediakan kita macam mana untuk kita bergerak, kita maksudnya dalam khusus keusahawanan maksud saya. Mm-hmm. Jadi kita berani ke depan. Itu je, kita kena beranilah. Jadi
1: kena berani ke depan, berani terima cabaran,
3: cabaran.
1: Sebab berniaga ni memang cabaran lah kan.
3: Bukan mencabar.
1: Selamanya kita di situ, kita kena anjak ke depan, ke depan, ke depan. Okay. Kita rehat seketika. Selepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan dua orang tetamu kita di Konti. Kita berhibur dengan lagu ini untuk anda tentunya, menerusi Sembang KL.

0: Itu dia lagu Jangan Pikirin Abang daripada Firman. Baru saja anda dengar menerusi Sembang KL kita untuk waktu ini 2.45 minit petang. Tapi kita kena fikirlah bagaimana kita nak menjana pendapatan kita. Kerajaan dah bagi kita macam-macam untuk belanjawan 2027 ini, seperti tetamu kita di konti ini berkongsi berkenaan dengan usahawan, apa yang diberi, apa yang nak digunakan. Dan semestinya juga kerajaan telah pun mengumumkan dana mikro berjumlah 6.6 bilion termasuk 3 bilion melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, 1.3 bilion untuk tekun nasional, 150 juta bagi pembiayaan usahawan India melalui tekun dan AIM, serta 1.7 bilion oleh BSN untuk belia, pekerja gig, penjaja dan juga golongan rentan. Dan daripada pengalaman anda berdualah, saya nak tanya, adakah dana ini seperti mudah diakses dan mencukupi tak untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan masing-masing, Puan KI?
1: Okey. Untuk pandangan saya lah, dana yang kerajaan bagi ni memang mencukupi. Cuma kadang-kadang benda tu tak sampai ke tangan yang betul. Kalau benda ni betul-betul sampai, usahawan kita mesti akan sukses. Dia akan apa, hari ke hari dia akan dapat production, mengulakan production yang lebih, apa ni, luar, lebih pada yang sebelum ni lah. Macam KI harap, macam Puan Syila cakap tadi kan, macam pecahan dana yang kerajaan bagi tu banyak tau. Macam AIM dia bagi 3 bilion, tekun 1.8 bilion. Lepas tu BSN 1.8 bilion. Lepas tu macam untuk India ni 150 juta pun. So benda tu sebenarnya merangkumi, membagi, melonjakkan semangat. Bila kita dengar je usahawan, melonjak tau. Sebabnya, wah, kerajaan nampak lah yang usaha-usaha mikro ni, industri kecil ni, dia nampak. Dia nampak macam mana kehidupan sebagai seorang usahawan kecil ni perlu benda tu. Cuma kita nak benda tu sampai. Kadang benda tu yang tak sampai, yang usahawan kata, alah janji je, tapi benda tak ada. Itu yang masalah tu. Kita nak benda tu usahawan, usahawan sampai ke usahawan kecil ataupun mikro yang dana yang kerajaan dah bagi-bagi tu.
0: Itu penting sebenarnya.
1: Sangat penting.
0: Yelah, sebab kita sebenarnya dah bagi dah, cuma tak dapat dekat kita. Ini yang kita kena semak balik, kena kaji
1: semak
0: balik
1: tu.
0: Di manakah yang terhentinya tu. Kalau macam Puan Ya sendiri, macam mana?
2: Lah, bagi saya besarlah dana ni kan yang diperuntukkan. So itulah, usahawan kena cari, rebut peluang ni, kena cari platform yang betul di mana kita boleh dapatkan semua dana-dana ni untuk kita bergerak ke depan, untuk kita perkembangkan lagi perniagaan kita, bukan ditakuk yang lama. So kita bergerak, walaupun setapak kita bergerak, sebab dana-dana ni dah disediakan, cari dan itulah kita grab usaha, dan insyaAllah kita dapat kembangkan perniagaan kita lebih jauh lagi.
0: Itulah sebenarnya, bila ada peruntukan yang kita dapat, kita bolehlah fikir kan, tentang perniagaan apa yang kita nak buat. Dan sebanyak 200 juta disediakan melalui Geran Sejahtera Madani untuk latihan dan peralatan usahawan wanita. Berdasarkan pengalaman yang lalu, apa cabaran terbesarlah usahawan apabila cuba memohon geran ataupun pinjaman kerajaan ini? Kita kena ceritalah supaya orang dengar, oh begini caranya. Okey, Puan Fatimah.
1: Geran wanita 200 juta. Memang gembira lah dengar benda tu. Sangat sangat mencabar lah. Contohnya, macam sebelum ni kan, yang kita tahu info, salah satunya kertas kerja tu. Kertas kerja tu memang rumit lah. Sebenarnya, kita pergi ke usaha-usaha mikro ataupun IKS, macam kertas kerja tu kadang-kadang diorang tak berapa faham. Baik. Bila tak berapa faham, kat situ lah terhentinya diorang. So bila dah terhentinya kat situ, benda tu terbiarlah. So apa yang macam saya warkan, mohon kertas kerja tu jangan terlalu rumit untuk diorang. Lepas tu bila lagi satu, pasal kelulusan. Kadang kertas kerja tu dah complete tau, dah complete A sampai Z, apa yang telah disenarai list kan, tapi lulus pula lambat kerana diorang nak tunggu sampai setengah tahun.
0: Lama.
1: Tahun. Menangis kau je.
0: Lama jugalah kan.
1: Lama sangat. So kita haraplah macam geran-geran ni, kalau boleh, saya rasa kalau boleh kan, kalau nak mempercepatkan, kita buat melalui apply online. Sekarang kan semua online je kan?
0: Ya, betul. Di hujung jari.
1: Contohnya kalau online tu, kat rumah kalau kita buat, mungkin anak kita boleh tolong ke, husband boleh tolong ke, yang pandai-pandai. Kadang mak-mak ni,
0: yalah,
1: penjaga-penjaga, contohlah Kak Mah bagi contoh penjaga goreng pisang ke apa kan, macam-macam cik lemak. Kadang mereka tak faham pasal-pasal documentation ni.
0: Ya, ya.
1: Kadang selalu tak kat situ lah. Dan contoh lagi satu yang saya harap lah, kalau dokumen tu dah complete, sama ada manual ataupun online diorang apply, kita mohon dipercepatkan kelulusan tu. Kalau macam dokumen tu dah complete dah, apa yang dah diminta, kenapa kita nak tunggu sampai setengah tahun, 6 bulan, 5 bulan? So, cuba kita pendekkan sikit.
0: Okey, berbanding kat sini kita kena take note lah yang ni.
1: Jadi,
0: percepatkan.
1: Jadi, usahawan pun tak adalah macam duduk bengong-bengong bila aku boleh dapat. Bila kita telefon selalu nak bertanya kan, pun masalah juga eh.
0: Melangut je lah eh.
1: So, kita nak benda tu efektif lah.
0: Okey, bermakna dana dah dapat. Kertas kerja dah siap.
1: Betul?
0: Menu kelulusan tu lah, mana di situ lah.
1: Contoh kan, macam contoh ada macam usahawan Kak Emma lah, semua dah submit dah semua. Dia order dah banyak, cuma nak tunggu peralatan tu. Kadang kita nak follow up pula kadang ada. Okey, macam Kak Emma rajin tau, Kak Emma panjat rajin. Oh, okey, dapat. Ada tu sampai 2 tahun masih tak dapat.
0: Lama.
1: Masih menunggu. Macam mana nak jawab?
0: Okey, berbanding kat sini, itulah tu, kena perhalusi lah kan.
1: Betul. Itulah. Maknanya benda tu bukan salah, bukan salah siapa. Kadang salah orang yang menguruskan. Yalah, tu je lah.
0: Okey, cantik juga. Sebab itu kita tanya tu pandangan dan pendapat. Apa yang orang kata rahsia hati yang terbuku tu. Itu kita luahkan pada hari ni. Kalau macam Puan Yas sendiri, macam mana cabaran terbesar lah menjadi seorang usahawan, lepas tu kena lalui gitu-gitu ini?
2: Betul macam Kak Iman kata, kita nak dapatkan dana atau geran ni, kita memang kena ada persediaan dari segi kertas kerja kan. Kertas kerja kita kena ada hala tuju. Yang saya, pengalaman saya yang saya dapat, orang kata sikit sebanyak geran-geran yang ada ni, kita kena ada hala tuju. Satu, rekod keuangan kita tu kan, maksudnya kita kena ada, dah ada satu auto kata account business lah. Dia tak ada bercampur aduk dengan account personal. Tu dah nampak lah hala tuju kita untuk kita nak submit untuk dapatkan geran dana untuk yang lebih kuat lagi kan. Maksud saya macam tu. Jadi itulah persediaan diri kita dari segi kena ada ilmu untuk buat paperwork kiranya.
0: Macam Kak Emma dulu merujuk bersiapa? Ataupun ada khusus untuk buat kertas kerja ke? Ataupun kita tanya kepada orang yang berpengalaman ke? Tak ada, memang belajar. Belajar sendirilah.
2: Yeah. Dari segi macam ya, macam kita ada NGO ni, kita tahu juga kadang-kadang Kak Emma dia biasa buat khusus-khusus keusahawanan. Sikit sebanyak.
1: Penting eh.
2: Khusus
1: penting
2: keusahawanan tu.
0: Itu yang tanya tu kan. Sepatutnya kena ada khusus tu.
2: Kita pun tak tahu sebenarnya. Kalau luar kita tak tahu.
1: Betul.
2: Apa yang perlu kita sediakan. Bila kita ada NGO macam ni, ada khusus-khusus yang Kak Emma buat. Kita dah tahu apa kita kena untuk membawa perniagaan kita ni. Kan untuk mendapatkan geran ke, dana yang kerajaan telah sediakan.
0: Itulah kan. Betul lah tu. Maksud saya, memang kita kena, tak bolehlah sembarangan kan nak buat benda tu. Kena ada tomat ninahnya. Bila ada khusus macam ni, bagus. Sebab saya pun kalau nak menjadi seorang usahawan, mana tahu kan, lepas konti ni kan, nak buat kerja-kerja tambahan ke, kata kerja tu wajib lah. Okay, bos saya dah tengok dah kau nak meniaga apa pula ni kan. Okay, kita pun dah nak habis dah. Tapi sikit lah kita nak tanya juga. Penambahan 5 bilion kepada dana PKS Bank Negara Malaysia menjadikan jumlah keseluruhan 10 bilion. Hari ni kita memang kira-kira duit je eh. Memang banyak sangat. Okay, selain itu 142 juta diperuntukkan untuk memperkasakan pusat nadi bagi usahawan muda, manakala agensi seperti Cradle menyokong syarikat pemula niaga menembusi pasaran global. Jadi dari sudut pengalaman Puan Fatimah juga Puan Yas sebagai seorang usahawan, adakah kemudahan pembiayaan dan juga sokongan ini benar-benar mesra PMKS serta mampu membantu mengembangkan perniagaan?
1: Kan?
0: Risau saya ni eh. Nanti dia keluar jahnya nanti habis. Okey, apa pandangan Puan Fatimah?
1: Okey, untuk pandangan saya, benda ni sangat membantulah. Maksudnya membantu kami lah untuk cycle dan export benda untuk produk-produk kita kan, tu nadi. So kita sebagai usahawan ni, kadang benda-benda macam ni kita memang bagus sebab kita boleh digitalkan. Lepas tu kita jalan, bila kita dah digital kan, mestilah kita nak pergi ke global, betul tak?
0: Betul.
1: So bila kita dah peringkat global tu, contohnya macam syarikat besar sekarang ni kan, selalunya yang global ni semua syarikat-syarikat yang besar. So sekarang ni usahawan mikro kecil, perusahaan mikro kecil sederhana ni, harap dia berani untuk mohon lah. Kadang-kadang kan IKS, bukan Kak Imah lah, Kak Imah berani je terjah mana-mana.
0: Tengok-tengok cara tu berani ni.
1: Memang je, tak peduli. So sebab kita nak kan.
0: Ya.
1: Kita jadi usahawan ni, yang first kali, kita kena berani. Nombor dua, disiplin. Itu kena ada. So, apa yang Kak Imah harapkan, bila kerajaan dah bagi benda macam ni dah depan mata, kita cuma gerakkan aja. Kak Imah harap yang siapa tengok live dekat FB dan dengar KLFM 97.2, usahawan-usahawan kecil ni, IKS ataupun usahawan mikro kecil sana, bangun, pergi, mohon. Jangan duduk pergi tanya. Kadang-kadang diorang ni gajin je tengok media sosial. Lepas tu telefon kawan, eh betul ke ni? Jangan macam tu. Lagi satu, platform yang you perlu ada untuk nak tahu benda ni wujud ke tak, you kena join NGO. Bila NGO, you boleh tahu benda ni betul ke tak, skamer ke tak. Tapi kalau you duduk situ, duduk menggoreng,
0: tak dapatlah maklumat tu kan.
1: Tak, you kena, pandai-pandai Kak Imah lah, siapa saja usah, sebarang usahawan kena join persatuan. Tapi persatuan yang betul-betul boleh bawa you menjadi, daripada penjaja menjadi usahawan. Berniaga, semua orang boleh berniaga. Kalau tak, takkanlah ramai orang berniaga kat kedai makan tu. Betul. Orang berniaga juga. Tapi kita nak penjaja menjadi usahawan. Macam itulah, daripada selalunya sikit-sikit besar yang pergi global. Sekarang ni, Kak Imah nak, contoh Kak Imah punya usahawan, Ali Kak Imah, Kak Imah nak diorang bangun, dan Kak Imah akan, insyaAllah Kak Imah akan bantu diorang masuk ke syarikat global. Dia orang tanya, ada trademark saya daripada, bermula daripada IKS, sekarang masuk ke global. Siapa? Ya sikit. Contohlah kan.
0: Ya, betul lah tu.
1: Apa yang tak nak? Sebab benda dah ada depan mata dah. Geram tengok betul-betul.
0: Okay, lepas ni dia orang semua bangkit ni, bangkit. Okay, kalau poinnya sendiri, saya berminat nak tahu berkenaan dengan vending machine ni. Mungkin boleh cerita sikit lah kan. Sebab sekarang kan teknologi vending machine ni dah semakin berkembang. Mungkin boleh cerita dah berapa lama ke, ataupun orang nak tahulah bagaimana diletakkan, nak beli macam mana.
2: Sebenarnya vending machine ni di bawah Kementerian Ekonomi. Program ni lah kan, pada usahawan-usahawan. So dia bantu dari segi, macam saya, pengalaman saya dapat call sebenarnya, dia ada interview juga untuk saya. Tapi itulah, latar belakang saya semua dia orang dah
0: kaji.
2: Kementerian tu dah ada, saya tak pasti kat mana. So okay lah, sebenarnya saya pun tak tahu vending machine tu macam mana kan. Saya pun takut, tapi saya kata saya cubalah untuk perniagaan ini, untuk nak cuba. So dalam masa 3 bulan ke 4 bulan saya baru beroperasi. Masya-Allah, Allah Maha Kaya. Sangat-sangat orang kata menambah baiklah perniagaan saya, menambah pendapatan saya. Selain tu, bukan kita nak tunggu kepada vending machine je, kita pun ada. Tapi pendapatan tu, ada tambahan pendapatan. Lepas tu kita tak perlu nak, maksudnya vending machine ni 24 jam
0: sentiasa ada.
2: So saya top up, saya biasa top up selepas maghrib atau isyak kat masjid wilayah lah, mesin mesin saya. So lepas tu kita balik, dalam masa kadang-kadang dalam perjalanan balik pun tengok-tengok, dah ada. Maksudnya dah ada jualan kat situ. Kita boleh tengok ada sistem diorang diorang sediakan untuk kita. So kita boleh tengok dari situ. Lepas tu itulah, saya rasa macam sangat-sangat
0: peluang lah, membantu vending machine sekarang dia. Mungkin boleh lah lepas ni letak kat ATM. Dua vending machine
2: tak ada kat sini.
0: Tak ada lagi lah.
2: Sayang tu.
0: Sayang kan. Lepas ni buka
2: Mesti
0: Kak Imah kat sini.
1: Ya, hari tu saya dapat 7 vending machine.
0: Letaklah sini 2.
1: Mana tahu hari ni juga Ihsan pun bawa kau semalam.
0: Senang
1: boleh,
0: tau.
1: Boleh insyaAllah.
0: Kita tak payahlah pergi jauh sikit kan. Lapor-lapor tekan tutat.
1: Yelah, betul.
0: Settle kan. Ini peluang perniagaan juga. Sebab kita seorang usahawan kena mencari peluang. Di mana ada peluang, di situlah
1: ada
0: dia. Okey, sedikit dah nak habis dah ni. Puan KI ataupun Puan Fatimah, kita harapan puan sendiri sebagai penutup untuk belanjawan ni.
1: Okey, harapan Kak Imah sebagai pengurusi usahawan, maksudnya meluaslah harapan saya supaya kerajaan mempercepatkan, mempermudahkan bantuan tu sampai ke usahawan bawahan, bukan yang pandai kertas kerja sajalah, maksudnya pesanan saya lah. Rakan usahawan pun, maksudnya rakan-rakan usahawan saya, sama ada yang ahli saya atau peluang sana, jangan takut untuk memohon, jangan takut untuk memohon dana yang telah disediakan oleh kerajaan. Lepas tu maksud saya, kerajaan dah buka pintu, jangan ketuk je, ketuk terus masuk, bagi salam dulu.
0: Okey.
1: Macam saya masuk tadi lah.
0: Okay. Masuk kan?
1: So, usahawan kena berani. Kena berani mencuba dan kena berani untuk mencuba benda-benda yang kerajaan dah sediakan. Bagi Kak Iman macam itulah.
0: Okey, macam Puan Emma tadi cakap, menjadi seorang usahawan ni kena berani dan berdisiplin.
1: Betul.
0: InsyaAllah kan. Mungkin pada anda yang nak mendengar, yang mendengar ni nak menjadi seorang usahawan, kita mulakan dari kecil-kecil, kita dapat informasi yang berguna, dah dapat dana dan sebagainya, kita teruskan niat kita lah. Penutup harapan daripada Puan Jas.
2: Okay, penutup bagi akhir kata saya, usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sediakan ni, sebab sangat banyak. Tapi itulah, kita sebagai, kalau kita seorang aje usahawan peniaga, kita tak tahu info-info ni. Jadi kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab kita usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO, kita tahu info tu dengan tepat, maksudnya tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada hala tuju kita, maksudnya NGO ni memandu, memandu kita lah. Usahawan di luar sana mesti ada, ada orang kata platform-platform macam ni.
0: Okey,
2: kita bergerak.
0: Bermakna kat sini tak boleh buat seorang-seorang lah. Kena cari maklumat tu. Dengan menyertai ataupun kita masuk NGO-NGO atau persatuan lah eh.
2: Persatuan.
0: Bermakna berjaya lah ni di bawah Puan KE kita.
2: Alhamdulillah.
0: Dapat meng
2: ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
0: Garang tak Puan KE?
2: Oh, sangat.
0: Sangat garang. Tengok gaya tu garang ni.
2: Bukan garang lah. Dia nak dia tahu hal itu. Dia nak kita ni ada satu, maksudnya bergerak, bukan duduk. Kadang-kadang orang kata ahli yang masuk pun nak cek-cek peluang je sebenarnya. Tapi tak, kita kena aktif walau apa saja dalam program-program persatuan yang yang ada kan.
0: Betul-betul.
2: Kita membantu persatuan juga, jaga nama baik persatuan. InsyaAllah lah.
0: InsyaAllah.
2: Kita menjadi usahawan yang berjaya.
0: InsyaAllah. Dan kami di KLFM juga doakanlah untuk anda berdua, semoga terus maju jaya.
2: InsyaAllah.
0: Bukan satu benda yang mudah lah. Kita dengar semua banyak kan duit diberikan pada kita, tapi kita nak buat tu. Nak orang kata nak belanjakan ke arah mana. Hala tujunya. Jadi dana sudah tersedia, harapan telah pun disuarakan oleh tetamu-tetamu kita, dan kita berharap belanjawan 2027 ini benar-benar beri manfaat dan juga menjadi pemangkinlah kepada kemajuan usahawan PMKS. Saya nak ucapkan terima kasih kepada dua wanita yang berjaya di hadapan saya ini.

0: Luangkan masa bersama dengan kami. Semoga maju jaya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dan insyaAllah esok kita kembali lagi bersama sama dengan anda menerusi Sembang KL Belanjawan 2027. Terima kasih juga kepada Wan Mariah kita, penerbit untuk hari ini, juga Encik Ehsan kita berada di konti. Terus setia bersama kami tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

Isu berlarutan, usha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah

indah ku arungi laut samudra hanya untuk mencari tempat

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jiwa anda berada. Sebelum saya nak kongsikan dengan anda apa yang kita dapat menerusi belanjawan 2027. Bukan apa, kadang-kadang konti ini ramai sangat kawan-kawan yang datang singgah. Kan, kawan-kawan kita di itulah, bila kita ada kawan, kita kena tanya khabar kawan-kawan kita. Sebab kita tak tahu bila kita kali terakhir dapat jumpa dengan kawan-kawan kita. Kita ada DJ Sonic. Yang ini memanglah tak payah cakap lah. Memang hari-hari pagi petang siang malam jumpa bekas DJ selama FM, Ayid dah berpindah ke TV. Kita ada bekas DJ Nasional FM, Kai kan, maknanya pembaca berita radio RTM yang baiklah, Khairul Azwan Arba, yang selalu baca berita waktu pagi pukul 7, yang Nasional FM teka-teka siapakah yang baca berita pukul 7 tu. Itulah salah seorang daripadanya. Itulah bila kita sebut pasal kawan ni kan, tentunya kawan-kawan kita tak kira lah kawan ke, teman ke, sahabat ke, yang penting kita orang kata kenalah berjumpa. Kalau tak berjumpa, itu bukan teman namanya. Okey, apa yang kita dapat menerusi bajet 2027 yang telah pun dibentangkan baru-baru ini, hari Jumaat yang lalu 9 Oktober 2026, oleh Perdana Menteri kita, pembangunan seimbang dan banjir kilat. Okey, ini antara salah satu yang dibentangkan, di mana pembangunan negara yang mampan perlu dinikmati secara seimbang oleh semua negeri, dengan setiap negeri menerima peruntukan yang munasabah dan wajar agar rakyat berpeluang untuk terus maju. Dan soal isu banjir kilat di Lebah Kelang perlu ditangani segera. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor telah menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelanggit bagi menghadapi keperluan untuk tempoh 30 tahun akan datang. Jadi sebagai langkah segera, sebanyak RM100 juta diperuntukkan untuk membangunkan kolam takungan serta menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir, serta pembangunan yang seimbang dan langkah pencegahan banjir yang berkesan amat penting demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Itu antara belanjawan 2027. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Lagu daripada Khalifah untuk anda, Cik Mek Molek. Tentunya bersama kami KLFM, ini baru KL. Hati

Tentunya lebih santai bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL, lebih kurang 11 minit lagi ke pukul 4 petang. InsyaAllah selepas ini, Mimi Wala akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada, apa yang sedang anda lakukan, sedang menghitung waktu ni. Nak pulanglah bagi anda yang balik pukul 4.30 minit petang. Ingat tau, nak balik tu jangan tertinggal itu, tertinggal ini. Sebab orang tua-tua dulu cakap kalau tertinggal, terus kan je perjalanan. Itu yang dulu-dulu tu tertinggal biasa-biasa je. Ini kalau tertinggal phone, takkan nak biarkan, kena patah balik. Makanya sebelum nak balik tu tengoklah beg duit kita, lepas tu kunci kita, apa-apa yang penting. Phone kita tu ibarat nyawa, bermakna bila masuk dalam kenderaan kita nak balik, semuanya dah ada. Dan saya doakan agar anda semua selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok, waktu yang sama. Doa-doa moga diberikan kesihatan yang baiklah untuk saya dan juga untuk anda semua yang diuji dengan kesihatan, cepat-cepat sembuh insyaAllah. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Selepas ini banyak lagi lagu-lagu yang akan terus menemani anda. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, dinyanyikan semula lagu Cinta di akhir garisan 2.0.

Persembahan Raja Emma dengan angan-angan membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Ashila Ashura yang dah pun berlalu temankan dah seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih jugalah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hingga pukul 8 malam nanti. Macam semalam boleh pilih lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta CTK. Boleh pilih sekarang, hantarkan ke WhatsApp kami di 0133097972 nanti kita susun cantik-cantik dan kita layan sama-sama, okey? Baik, menantikan waktu azan asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.18 minit petang nanti. Kita ada Era Fazira dengan Bara Cinta. Juga kita ada Six Was Nine, Drop Dead Beautiful. Dan juga lagu ini persembahan Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur, KLKL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.18 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.03 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami, dan saya baru saja live di TikTok KLFM Official. Boleh hadir di sana sambil-sambil kita borak santai. Boleh juga pilih lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta. Kita akan layan sama-sama menerusi live TikTok juga. Anda yang berada di luar Kuala Lumpur boleh dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan apa pun, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Black Dog Bone dengan Hati Kulu Ke Lagi, juga Anita Sarawak bakal menyusul dengan Ular, dan juga persembahan Search dengan Meniti Titian Usang. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: 머리 힛 KLKL.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Saya selalu masak asam pedas tu, letak asam Jawa juga.
2: Itu asam Jawa. Ni ngomong Jawa. Mangan.
1: Mangan. Oh, dekat Negeri Sembilan ada tu. Mangai. Gitu, sama ke?
2: Awak jangan mangai tu maksudnya lain
1: Mangan lain. Okey. Mangan apa? Apa maksud dia?
2: Okey, kalau mangan maksudnya makan.
1: Oh, makan. Ya, okay, ni ada WhatsApp ni. Namanya Madi Munik katanya, salam Kabare Wong KL.
2: Kabare Wong KL.
1: Waras.
2: Bukan waras.
1: Waras. Okay.
2: Sebab nak ngomong Jawa ni, dia kena pekat lah macam
1: kena
2: ni.
1: Kena pekat dia. Contohnya macam, piye kabar muka saikik. Oh, gitu.
2: Awak ingat.
1: Oh, dah nak kena tekan-tekan?
2: Ya, gila. Tapi cara awak cakap tu macam bahasa Jepun. Jangan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ricky Martin dengan She Bangs baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan apapun, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada anda yang ternanti-nanti akan kenangan lalu Kuala Lumpur. Okay? Maksudnya kita nak kongsikan tentang belanjawan 2027, apa yang kita dapat. Pembangunan Kuala Lumpur terus diberi tumpuan, termasuklah pemuliharaan warisan dan kesejahteraan rakyat. Antara perancangan pemulihan seterusnya ialah Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur, Ibu Pejabat KTMB dan juga Stadium Negara. Bagi menghidupkan semula warisan negara, semua aktiviti seni, budaya dan sukan yang diadakan di Stadium Merdeka dan Stadium Negara akan dikecualikan dari duti hiburan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan menyediakan RM400 juta untuk mewujudkan kawasan hijau baharu. Menaik taraf Taman dan Perumahan Rakyat Bukit Kiara akan diwartakan sebagai Taman Persekutuan, manakala dua bangunan di BKL akan dinaik taraf menjadi Pusat Harian Warga Emas. Selain itu, di BKL juga akan membina laluan pejalan kaki berbumbung sepanjang 22 km menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka dan juga Pasar Seni. Laluan berbumbung juga akan dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Berita baik untuk 10,000 peniaga kecil yang menyewa premis di BKL, termasuk yang berniaga di pasar awam, medan selera dan pusat penjaja. Sepanjang tahun 2027, kesemua peniaga di premis tersebut akan menikmati potongan sewa sebanyak 50%. Manakala kadar sewa bazar musim perayaan pula ditawarkan serendah RM400. Jadi jelaslah, pembangunan Kuala Lumpur bukan sekadar mencantikkan bandar tetapi juga turut menjaga warisan, menyokong peniaga kecil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang. Nantikan waktu itu berhibur bersama lagu yang bakal menyusul selepas ini. Kita ada Eddie Hamid dengan Sekalinya Terlambat Akhir, juga Uji Rashid dengan Namamu Terukir di Hatiku dan Dayang Nur Faizah dengan Separuh Matiku Bercinta. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. KLKL, ini baru KL.
1: Budget 2027, apa kita dapat?
2: Dan saya nak ingatkan kepada mahasiswa di luar sana, bila ada inisiatif ini, perlu ambil peluang ini. Kita belum tahu lagi apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Gunakan sebaik-baiknya, dapatkan peluang ini, yang pastinya sentiasa bersyukur. Kerana bagi saya, mahasiswa ni, saya harapkan kepada semua mahasiswa, kita sama-sama manfaatkan inisiatif ini dan insyaAllah akan ada beberapa inisiatif yang kita akan bawakan kepada kerajaan, kita akan rekomenkan berserta dengan solusi untuk kita pastikan ada beberapa perkara lain yang kita boleh tambah daripada belanjawan dari semasa ke semasa. Peranan MPPK ini, dia bukanlah tugas yang main-main kerana dia melibatkan isu nasional. Dia melibatkan...

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temu bual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Memory Hits KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
0: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KLFM 97.2. Saya pun layan KLFM.
1: Ya Rabbi.
2: Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 5 petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat.

Daya dan Barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang, 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat, boh!
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani, jam yang kedua. Kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa yang selesa 13 Oktober 2026. Kabarnya di Kuala Lumpur hujan. Alhamdulillah, semoga jerebu-jerebu ini selekas pergi. Fergilah. Dan esok anak-anak ya mula bersekolah ya. Ada yang dah mula peperiksaan akhir tahun. Kita harapkan anak-anak semua dalam keadaan yang baik-baik je. Maklumlah semalam dah cuti. Hari Jumaat hari tu pun dah cuti, banyak waktu di rumah, boleh pulang kaji. Kita harapkan dah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun. Okay. Artis legend KL-KL hari ni memang betul-betul legend. Beliau dilahirkan pada 11 Oktober 1962. Seorang pelakon, penyanyi, pengacara, penulis, penerbit wanita. Seorang anak kepada seniman Allahyarham Dato' Ahmad Daud dan juga primadona filem Melayu Senyawati Allahyarham Datin Saadia. Aha. Kalau sebut namanya, nama anak siapa, sudah tentulah kita dapat mengenal pasti siapakah artis legend kita untuk petang ini. Ya, sudah tentulah Fauziah Dato' Haji Ahmad Daud. Beliau memulakan kariernya seawal tahun 82 dengan album studionya Bintang Harapan, Gerhana, Pelayaranku, Variasi. Banyaklah lagu-lagu popular beliau yang kita sudah maklum, termasuklah filem-filem lakonan beliau, Ceritaku Ceritamu, Azura, Ali Setan, Puteri Bintang Malam dan banyak anugerah-anugerah yang telah pun beliau kecapi sepanjang beliau menjadi anak seni ya. Hari ini kita akan dengarkan 3 buah lagu rendangan Fauziah Dato' Ahmad Daud. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1986 kesemuanya, Kisah Cinta, juga Rela Menanti bersama dengan AB Saiful, dan juga lagu ini yang diberi judul Bila Bunga-Bunga Berguguran. Jom kita layan 3 buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini, Fauziah Dato' Haji Ahmad Daud.

0: Lagu ciptaan Moses Vadim, lirik oleh Jan Johani, persembahan Jeju Bread, lagu yang diterbitkan pada tahun 1978. Kau Ku Rindukan. Lagu ni dipilih oleh Hanif Harun, mesti live TikTok KLFM official. Kami masih lagi bersama dengan Cik Amirul Hafiz untuk untuk Biz On Air dari Namitek Malaysia. Kita nak bercakaplah tentang Namitek Malaysia ni. Dan Cik Amirul juga ada beri hadiah untuk pendengar KLFM. Katanya Namitek ingin menawarkan diskaun istimewa untuk pendengar KLFM menggunakan kod NAMI KLFM untuk claim diskaun sebanyak 20% semasa check out pembelian di platform online. Boleh layari Shopee dan juga TikTok Shop and Namitek Malaysia. Baik, kita nak tanya Cik Amirul jugalah. Namitek Malaysia menggunakan platform online dan juga rangkaian workshop reseller. Dari sudut perkembangan bisnes, apakah cabaran dalam memperkenalkan produk penjagaan enjin kepada lebih ramai pemilik kenderaan dan juga bengkel? Silakan Cik Amirul.
1: Cabaran terbesar kami ialah untuk mengubah mindset pengguna. Ramai masih melihat penjagaan enjin sebagai satu kos tambahan, sedangkan ia sebenarnya satu pelaburan untuk memanjangkan jangka hayat enjin supaya kenderaan boleh diguna lebih lama dan mengurangkan kos penyelenggaraan pada masa depan.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Cik Amirul, berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik. Nakkan lagu persembahan Data dengan nyanyian Rindu Buat Kekasih. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afiq Syahmi, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Biz On Air.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, persembahan Aziz dengan pelamin Anganku Musnah. Lagu ni dipilih oleh Kak Norizan yang berada di Alostar Kedah Nun sana tu. Terima kasihlah kerana dengar kami menerusi live TikTok KLFM official dan juga RTM Klik kadang-kadang ya. Baik, info daripada rakan kita ni, nama dia siapa telefon ni? Wadin kata hujan lebat. Ani, angkat kain jemuran. Hujan dah turun, katanya di Federal Highway menghala ke Kelang. Ha, ya, hati-hati memandu ya Wadin ya. Yang lain pun macam tu jugalah. Kalau ada laporan trafik luar biasa boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Baik, masih lagi bersama dengan Cik Amirul Hafiz. Dengan Namitech Malaysia dia, hari ini dia nak bagi special discount kepada pendengar KLFM. Caranya gunakan kod NAMI KLFM, NAMI KLFM, untuk anda dapatkan diskaun sebanyak 20% semasa check out pembelian di platform Shopee dan juga TikTok Shop Namitech Malaysia. Baik, yang terakhirnya Cik Amirul, kita nak tahu jugalah untuk pendengar yang nak menjaga enjin kenderaan dengan lebih baik dan pada masa yang sama cuba mengurangkan penggunaan bahan api, apakah produk yang ditawarkan oleh Namitech Malaysia dan bagaimana mereka boleh mendapatkan perkhidmatan anda ini? Silakan Cik Amirul.
1: Di Namitech Malaysia, produk utama kami ialah Namitech Engine Oil Additive. Ia diformulasikan daripada bahan grafin nanoteknologi. Produk ini direka untuk membantu mengurangkan geseran dalaman enjin, menjadikan enjin lebih lancar dan responsif, memberi perlindungan tambahan dan berpotensi untuk membantu menurunkan penggunaan bahan api. Pendengar boleh mendapatkan produk Namitech melalui workshop reseller kami di seluruh Malaysia atau secara online melalui TikTok Shop, Shopee dan saluran rasmi media sosial Namitech Malaysia. Kami juga sentiasa bersedia memberi konsultasi bagi membantu pengguna memilih produk yang paling sesuai mengikut jenis kenderaan masing-masing. Pengguna juga boleh melayari laman web kami di www.namitech.com.my.
0: Baik, terima kasih Cik Amirul Hafiz kerana sudi bersama dengan kita petang ni untuk Biz On Air. Dan apa pun sekali lagi untuk anda yang nak dapatkan diskaun 20% di laman online Namitech Malaysia, anda perlu meletakkan kod NAMI KLFM, NAMI KLFM, untuk dapatkan diskaun 20% semasa check out pembelian di platform online Shopee dan juga TikTok Shop, okay? Baik, untuk anda yang ada bisnes ataupun perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu menghantar butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Menanti selepas ini kita ada Linkin Park dan juga Jay-Z dengan Nam Ankor. Juga kita ada Siha dengan Seloka Cinta Remaja pilihan Tihar Yusof. Dan juga Scan di sana Mawar, di sini Penawar pilihan Bos Bani. Semuanya sekejap lagi menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Lagu ciptaan sepenuhnya Kamal Halim, persembahan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Lagu yang dipilih oleh Tunku Riz menerusi live TikTok KLFM Official. Semoga terhibur hendaknya, ya. Tak apalah kalau nama tu disemat di hati sampai bila-bila, kan. Tanda kenangan kita kepada mereka. Tak kisahlah berpisah cara macam mana, kan. Terutamanya kita yang telah terpisah di alam yang lain, kan. Contohnya, nama itu akan sentiasa terpahat di hati. Dan setiap kali terlintas, sudah tentulah kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah tiada, kan. Baik, apapun rakan-rakan kita bagi tahu di pucung hujan lebat, mana lagi tadi yang bagi tahu ada hujan tadi, kita harapkan moga memandu dalam keadaan yang berhati-hati, ya. Dan untuk anak-anak yang bersekolah di Kuala Lumpur, esok sekolah je nak, ada yang periksa akhir tahun, kan, besok sekolah lagi. Walaupun jerebu tak berapa nak hilang sangat, tapi jaga kesihatan tu walaupun kena pergi sekolah. Walau bagaimanapun di Selangor, bagi PPD Hulu Langat dan juga PPD Sepang, sekolah masih lagi ditutup. Jangan nak yahoo sangat lah. Kita ada PDPR nak. Walaupun dekat rumah pun, PDPR tu haruslah dilakukan. Supaya kita tak lupa, kadang-kadang bila dah walaupun sehari, kan, tak pergi sekolah, kan, macam ala-ala yahoo, kan. Lupa segala-galanya. Nak periksa akhir tahun ni nak kena banyak mengulang kaji, eh. Harapkan mak-mak yang mungkin akan memantau anak-anak dari jauh, terpaksa bekerja, kan, walaupun anak PDPR kat rumah, terpaksa bekerja, macam saya ni. Asyik-asyik lah, kan, telefon. Dah masuk kelas ke belum? Dah masuk kelas ke belum? Ni cikgu tanya ni, kenapa tak masuk kelas ni? Apa nak jawab ni? Kan? Jadi itu antara cabaran kita lah, mak-mak zaman sekarang ni. Atas lagi anak-anak yang dah diajar untuk PDPR dari seawal zaman COVID lagi sampailah ni, jerebu dan sebagainya. Kita harapkan moga semuanya dipermudahkan segala urusan, okay? Baik, kita nak teruskan lagi pilihan JTK ni. Rakan kita ni namanya Cik Ranzali Makno, nakkan lagu persembahan Lina Hangat dengan Ceria Dalam Gundah. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Duyuf Rahman, nakkan lagu persembahan Azian Mazwan dengan lagu Lukisan Jiwa. Dan juga lagu ini dipilih oleh Alif Borden, nakkan lagu persembahan The Police dengan Every Breath You Take. Terus bersama dengan kami, JTK. Jangan apa? Jangan turun kereta.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
2: Puan Yazrina binti Mat Yamin, usahawan Yaz Dessert dan usahawan vending machine di bawah Kementerian Ekonomi.

0: 97.2 FM. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL, 6.47 minit petang. Bajet 2027 apa kita dapat? Belanjawan 2027 juga memfokuskan kepada perumahan rakyat. Kita tahu nak memiliki rumah sendiri bukan mudah. Lebih-lebih lagi dengan kos sara hidup sekarang. Bandar Madani Bukit Jalil akan dibangunkan dengan kemudahan lengkap termasuk sekolah vertikal dan juga pendaftaran fasa 1 dibuka mulai Isnin 12 Oktober 2026. Hampir RM1 bilion pula disediakan untuk projek rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat termasuk 4 projek baru di Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Terengganu. Selain itu, kerajaan menyediakan jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama memiliki kediaman sendiri, khususnya golongan bekerja sendiri yang tiada berpendapatan tetap. Apapun, kita ucapkan syukur atas bajet 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri kita merangkap Menteri Kewangan, dan kita harapkan kita dapat memanfaatkannya untuk tahun hadapan. Okay? Baik, menantikan azan maghrib di Kuala Lumpur yang akan masuk pada pukul 7.03 minit malam. Kita ada lagu daripada Persembahan Datuk Sheila Majid dengan Aduh Sayang, dan juga lagu pilihan terakhir ni, pilihan Mawar, nakkan lagu Persembahan KRU dengan Mengerti. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL, ini baru KL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

sihat satu rezeki, pasangan yang setia pun rezeki, ibu ayah masih ada pun rezeki, badan masih kuat pun rezeki, bangun pagi boleh sujud pun rezeki. Jadi jangan terlalu sibuk mengejar rezeki yang belum ada sampai lupa mensyukuri rezeki yang sudah ada. Alhamdulillah. Baik, apapun, kita nak terus mendengarkan lagu-lagu menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada meditasi dengan Biar Pedih Kasih Memanjang. Juga Zainazin bakal menyusul Datuk Zainazin dengan Setiaku di sini. Dengarkan dulu lagu gandingan daripada Acik dan juga Nana dengan Tragedi Cinta. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

5-4 Fighting dengan Superman It's Not Easy. Baru saja menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dan pun 7.29 minit malam. Kita sering menjalani hari seolah-olah memiliki persediaan waktu yang tidak akan pernah habis. Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi, mengulangi kesalahan masa lalu, mencemaskan penilaian orang lain sampai lupa bahawa hari ini pun sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Padahal hidup bukan hanya tentang berapa lama kita memilikinya, tapi tentang seberapa sedar kita menjalaninya. Overthinking sering membuat kita mengalami penderitaan dua kali. Pertama, melalui kenyataan yang sedang dihadapi. Kedua, melalui pelbagai kemungkinan buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita menghabiskan tenaga kita untuk bertengkar dengan masa depan yang bahkan belum lagi datang. Tentu bukan bererti semua kekhawatiran harus diabaikan. Ada hal yang perlu difikirkan, direncanakan dan diperbaiki. Tapi setelah ikhtiar dilakukan, ada saatnya kita berhenti terpaksa memikir, mencari kepastian atas segala sesuatu. Sebab hidup terlalu berharga jika hanya digunakan untuk takut menjalaninya. Nikmati percakapan sederhana, hargai orang-orang yang masih berada sekitar kita, kerjakan apa yang memang boleh kita kerjakan hari ini dan syukuri hal-hal kecil yang sering baru terasa berharga ketika sudah hilang. Kita tak pernah benar-benar tahu berapa banyak hari yang masih tersisa. Sebab itu, jangan biarkan hari yang masih kita miliki habis hanya untuk mencemaskan hari yang belum tentu datang. Apapun, kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Rafish dengan Bila Rindu, juga bakal menyusul dinamik dengan Antara Gadis dan juga lagu ini gandingan Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma dengan Malam Bulan di Pagar Bintang, dipetik dari filem Pendekar Bujang Lapuk. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: 2027. Bisma Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Backstreet Boys dengan I Want It That Way baru saja berlalu, menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Selasa ini 13 Oktober 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Bella Chan yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Khamis, waktu yang sama 4 petang hingga 8 malam. Siaran yang tidak pernah berubah tentunya 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Saya tinggalkan anda dengan mutiara kata ini. Selepas semua berlaku, kita akan mula faham. Perancangan kita memang cantik, tapi perancangan Allah terlalu indah. Walau berliku, tapi manisnya di akhir dan di luar akal kita pun. Jadi bertabahlah atas apa yang berlaku terhadap diri kita, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Datuk Siti Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu. Dan juga lagu ini gandingan Camelia dan juga Innuendo dengan Akhirnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan kini Bella akan teruskan tugasan 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Mini Baru KL.
1: Bajet 2027. Apa kita dapat?
2: Secara keseluruhannya, bagi perspektif saya, Belanjawan 2027 ni dia menunjukkan satu komitmen kerajaan. Kerana kerajaan yang saya kira mana-mana kerajaan pun dia perlukan satu bentuk komitmen buat mahasiswa. Jadi saya nampak lihat pada Belanjawan sesi kali ini 2027, di mana kerajaan turut prihatin tentang kebajikan dan juga yang paling penting adalah kebolehpasaran mahasiswa. Bagi pendapat saya, bajet yang Mesra Kampus ni kerana dia menyentuh beberapa aspek asas kehidupan pelajar seperti kos sara hidup, akses digital untuk belajar dan juga kemudahan pengangkutan khususnya buat mahasiswa dan penjagaan kebajikan kewangan lah selepas bergraduasi. Maksudnya kerajaan sekarang ni dia dah cover dah sebelum masuk universiti, semasa dalam universiti dan selepas universiti.
0: Encik Muhammad Irfan Firdaus bin Mat Fauzi, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan.

jelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

Hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

itu The Project Band dengan tajuk lagunya Aisyah. Buat Aisyah yang sedang mendengarkan KLFM, terima kasih diucapkan. Dan anda yang buat, anda yang sedang mendengarkan KLFM di RTM Klik betul-betul percuma tu, terima kasih kerana memilih radio KLFM sebagai radio pilihan anda. Okey, baik. Sebentar lagi pukul 9 malam, jangan lupa siapa peminat cerita Tamil, ini dia cerita IoT, kisah mengenai keluarga Ayodhya yang pergi melancong dan ketika dalam perjalanan ada sebuah kemalangan yang telah berlaku. Nak tahu lebih lanjut? Nak tahu lebih lanjut, anda kena pergilah saksikan di TV2 pukul 9 malam ini. Dan tepat pada pukul 9 malam juga, kita ada utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu-lagu yang telah disusun, lagu-lagu permintaan hanya di KLFM. Neon, Neon KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
2: Puan Yazrina binti Mat Yamin, usahawan Yes Dessert dan usahawan vending machine di bawah Kementerian Ekonomi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Sayyid Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, masih lagi dalam Neon KL dan kita telah masuk ke slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Lagu-lagu yang akan menghiasi slot curhat adalah lagu perasaan, lagu-lagu cinta, lagu-lagu kecewa, lagu-lagu yang mewakili perasaan lah. Senang cerita, dan anda boleh juga hantarkan lagu permintaan dan ucapan ke 0133097972. Dan saya nak buka slot curhat ini dengan lagu yang khas permintaan daripada pendengar cilik kita. Nak dengar tak suaranya? Jom saya mainkan, okey?
2: Assalamualaikum. Hai Kakak Bella. Selamat malam. Nama saya Rauda. Umur saya 8 tahun. Saya nak minta lagu Aris Ariwatan 1 2 3 4 boleh? Saya demam ni. Tadi doktor bagi MC 3 hari. Hari ni pun hari jadi bah saya. Happy birthday Baba. Saiful Azmi namanya.
1: Itu dia suara adik cilik kita. Macam mana? Comel kan? Bila dengar je, first time dengar je, rasa macam, ya Allah, Tuan Gu, tersentuhnya hati. Ucapan selamat hari jadi kepada bapanya. Juga adik ni tengah demam rupanya. Okey adik, kalau boleh adik yang dengar ni, makan ubat dan rehat dengan secukupnya ya. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan adik ini dengan tajuk lagunya 1, 2, 3, 4, Aris Ariwatan. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Tinjauan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Bebaskan Marsha Milan terus menghiburkan anda di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Kalau siapa yang dapat tangkap lagu tersebut dari filem atau cerita apa, anda sangat-sangat bijak. Itu dia lagu nyanyian Marsha Milan versi Melayu, tapi kalau bahasa Inggeris je, Let It Go, Let It Go. Itulah lagu dia sebenarnya, okay? Dan sambil-sambil kita layan lagu tadi, ada seorang pendengar kita yang bernama Syafika menghantarkan satu kiriman madah untuk malam ini. Dan malam ini madahnya adalah berbunyi, bukan kebetulan kita bertemu, kasih ini lahir semula jadi. Dicipta Tuhan untuk satu tujuan, untuk mencintai dan dicintai olehmu. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Syafika. Dan katanya nak dengarkan lagu Kasih Tercipta nyanyian Faiza Tahir. Jomlah kita layan hanya di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Bajet 2027. Apa kita dapat? Kerajaan bersetuju memberi bantuan khas kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini hasil dari penjualan nombor plat khas H baru-baru ini. Bantuan ini akan disalurkan dalam masa terdekat sekaligus akan menceriakan pemandu teksi dan pemandu bas yang berkenaan.

Terpaksa ku undur diri. Jangan undur diri lagi sebab anda masih lagi mendengarkan Nyanyian KL Selat Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Masih lagi bertemankan Bella untuk jam ini. Dan kalau anda perasan kan, kalau anda pegang nadi anda, ada tak ada berdenyut-denyut? Ada macam bergerak-gerak kan? Itu maksudnya jantung tengah pam darah kita ke seluruh badan. Dan tahukah anda, ini dia tips untuk kekalkan jantung yang sihat. Antaranya, pastikan anda dapatkan pemeriksaan kesihatan secara berskala. Bijak menangani stres. Jangan merokok dan jangan minum alkohol. Kawal tekanan darah, bersenam selalu, amalkan makanan sihat, kawal berat badan dan kawal diabetes anda. Okey? Dan sama-sama lah kita jaga jantung kita supaya insyaAllah lah kita nak hidup lama lagi ni. Sambil-sambil itu, Bella nak bacakan juga kiriman daripada rakan pendengar kita bernama Farah. Dan kata-katanya untuk malam ini adalah, aku tidak mampu menjadi sahabat terbaik, tapi aku mampu berdoa kepada Allah supaya kau sentiasa dilindungi dan dimudahkan urusan. Aku sayang kau sahabat dunia dan akhirat. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Farah. Dan katanya Farah nak dengarkan lagu nyanyian Najwa Latif featuring Slick dan juga Syam Kamarul dengan tajuk lagunya Sahabat. Jom kita dengar hanya di Selat Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia Bidadari, nyanyian Leila terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.21 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk selah curahat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan untuk malam ini, kita ada last kata-kata yang dihantarkan oleh Ija. Dan kata-katanya hari ini adalah cahaya cinta. Kau cahaya yang menerangi jiwa, memberi harapan di kala suram. Cinta kau cahaya yang nyata, memantul hati pulang kepadamu. Itu dia kata-kata kiriman Dija. Bila baca kata-kata ni, tahu Dija ni seorang yang berpuitis, yang suka mendengarkan lagu-lagu yang mewakili cinta. Jom kita layan lagu permintaan Dija. Nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Cahaya Cinta. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

jelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan 2027,

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Bajet 2027, apa kita dapat? Kadang-kadang seseorang itu ada kemahiran dan bakat, tapi kekangan modal membuatkan mereka susah nak kembangkan potensi. Contohnya, ada yang pandai menjahit tapi tidak mampu membeli mesin jahit sendiri. Jadi, kerajaan menyediakan Geran Sejahtera Madani dengan peruntukan RM200 juta untuk membantu 40,000 penerima, khususnya golongan wanita. Bantuan ini merangkumi peralatan dan latihan supaya mereka dapat mengembangkan kemahiran, menjana pendapatan dan membina kehidupan yang lebih baik.

0: tahu ni apa hal. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia Eliana dengan tajuk lagunya Pakai Kata Cinta. Kalau anda yang sedang memandu, jangan pakai kata cinta. Anda kena memandu menggunakan mata. Dan juga kalau nak bagi, nak masuk simpang tu, bagilah signal. Sebab rasanya setiap kali kita beli kereta, pasti kita dapat signal, okay? Jadi kalau nak masuk kanan atau kiri, nak potong barisan pun, pastikan anda bagi signal dahulu sebelum masuk ke simpang atau potong barisan, okay? Baik, sekarang ini dah masuk pukul 10.58, menghampiri pukul 11 malam. Dan sebelah malam nanti kita ada karaoke neon, yang pastinya lagu-lagu karaoke yang mantap akan menemani anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa esok kita ada Simbang KL Bajet Belanjawan Bajet 2027, apa kita dapat masa depan riders. Kalau nak tahu apa yang apa yang riders dapat, anda kena tunggu esok bersama dengan Abdul Hakim bin Abdul Rani, naik pengerusi Majlis Ekonomi GIG Malaysia, pukul 2.30 minit petang, ya. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Spring. Ini dia, Search You. Terus layan KLFM

11.23 minit malam, anda masih lagi mendengarkan Nyon-Nyon KL di KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini, kalau anda perasan, bermula daripada tadi lagi kita dah dengarkan lagu-lagu yang biasa kita dengar, dan pastinya kita akan karaoke lah bila anda dengar lagu tersebut kan. Dan kita sekarang berada di Karaoke Nyon, di mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu karaoke yang akan menghiasi perjalanan anda selama satu jam. Dan tadi kita dah dengar lagu Bakar Wali nyanyian Siti Nodiana dan Syura. Dan sekarang ini kita nak layan pula lagu permintaan Tok Dah Pincin. Katanya nak dengarkan lagu Delaila nyanyian Krista. Jom kita layan hanya di Nyon-Nyon KL Karaoke Nyon.

Semoga malam ini menjadi memori yang terindah untuk anda semua. Itu dia memori berkasih nyanyian Cik Spin dan juga Siti Nordiana. Dan lagu tersebut mengakhiri tugasan Bella untuk edisi 13 Ogos 2026. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga yang berada di live TikTok KLFM official. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari Khamis ini, pastinya dalam nyanyian KL Ini Baru KL. Dan Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian UG14 dengan tajuk lagunya Bunga Larangan. Terus layan KLFM, Neon KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Budget 2027. Apa kita dapat?
1: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju. Mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO, kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
2: Puan Yazrina binti Mat Yamin, usahawan Yas Dessert dan usahawan vending machine di bawah Kementerian Ekonomi.

0: baru KL.
1: Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Duh dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Duh!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama kami di Rentak Pagi KL. Tapi hari ini lain macam. Kita ada tiga orang. Ada Epi Syafiq, Syak dan saya, and Dayana temankan anda.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami pagi ini. Apa khabar, En?
0: Apa khabar, Epi?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, apapun kita nak ucapkan selamat pagi juga. Dan selamat menaikkan solat pada subuh kepada semua yang mendengarkan kami waktu ini. Yang sedang memandu untuk anda semua pagi ini. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan hari ini, info solat. Di mana tadi kita telah masuk waktu subuh pada pukul 5.50 pagi. Dan untuk hari ini juga, zuhur pada pukul 1.02 tengah hari, asar 4.18 petang, maghrib 7.02 malam, dan isyak 8.12 malam. Okay. Dan insyaAllah itu dia sedikit info berkenaan dengan waktu solat pagi-pagi ni.
2: Iya, betul. Oh, rasa banyak dengar radio muzik dulu-dulu. Oh.
0: Alhamdulillah.
2: Okay, kita burukkan waktu solat sepanjang hari ni. Apapun, satu hari satu kata, setiap orang yang baru yang hadir dalam hidup kita membawa peluang untuk belajar sesuatu yang berbeza. Jangan takut menerima perubahan, kerana mungkin orang yang baru kita kenali hari ini akan menjadi sebahagian daripada kejayaan kita pada masa hadapan.
0: Ya, insyaAllah. Oh, macam hari ni kita ada orang baru. Tapi tapi dia dah lama lah ke KL FM. Cuma baru direntak bagi KL. Kami akan temankan anda, Syak, Epi dan N, 4 jam di ruang udara KL FM.
1: Yeah. Baik, dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk ikuti kami sekali lagi di medsos kami, di Facebook kami, iaitu di KL FM. Ini baru KL. Juga TikTok, kita ada TikTok nanti.
0: Ya,
2: betul. Okey, dan sambil anda sedang bersiap-siap, jom kita nak berhimpun dengan lagu ini.
0: Kita ada Tasha Mansyah, Syed Syamin dengan Be Mine.
2: KL FM, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
2: Ini Baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Hai, sebut 6.19 bilik pagi. Pagi-pagi ni ada dengar Kala FM. Selalunya dengar berdua je. Hari ni ada kejutan sikit lah. Kita ada kawan baru ni. Namanya Syah.
0: Ya,
1: yeah.
0: Saya sebagai watak kakak.
1: Watak kakak, okey.
0: Saya akan membuli.
1: Membuli?
0: Oh, tidak. Kita jangan menormalisasikan buli-buli.
1: Ya, yeah, betul.
0: Cuma saya akan memberi arahan.
1: Memberi arahan, Okey, sebagai pelajar orientasi untuk Ambil Tahu ini. Kita nak biarkan Syah lah yang bagi lah.
0: Sebagai kakak apa orang kata fesi.
1: Oh, kata fesi.
0: Hari ini saya akan membenarkan Aisyah untuk kongsikan Ambil Tahu.
2: Sebenarnya simple dia hari ini Ambil Tahu kita. Pasal apa kita nak sebut tentang melangkah.
1: Melangkah?
2: Okey, bila melangkah tu sebenarnya kita perlukan kira 200 otot untuk satu langkah. Banyak tu. Dan bagaimana kita perlu jaga otot kita, kerana otot kita ni sangatlah penting. Dan 40% pada badan kita ni adalah ada otot yang menyokong kekuatan kita. Mungkin ada yang sakit-sakit badan dan penatlah ibu bapa ni kan, nak urutkan anak. Tapi bila sebut otot ni, semakin tu semakin hilang. Tahu tak, kalau umur 40 tahun ni otot kita semakin hilang.
1: Oh, saya tahun depan 40, maknanya ada otot saya akan hilang lah.
0: Selain hilang tu, otot kita juga akan penat bila kita guna terlampau over limit lah. Kalau terlampau guna pun dia akan jadi penat. Mungkin Cik beritahulah kan pendengar kita ni, punca-punca otot menjadi penat.
2: Okey, antara punca-punca otot jadi penat ni, antaranya mungkin ada kawan-kawan kita yang malam ni bersukan, malam tadi dia bersukan, dia penat. Mungkin ada yang mengangkat beban. Mungkin ni lagi satu penting ni, musim-musim jerebu ni kurang minum air, otot pun hilang sebenarnya.
1: Jadi
2: otot ni penting lah untuk kita jaga dia sebenarnya. Saya ni otot.
1: Ya, betul. Itu punca. Macam mana cara nak mengatasi dan juga mencegah otot kita jadi penat?
2: Okey, kalau paling simple ini, kalau suami isteri itu paling penting. Boleh urut, rehat. Jangan stres-stres. Itu adalah satu cara untuk kita kurangkan sakit pada otot kita.
0: Macam Syak bagi tahu tadi, urut isteri dan suami. Okey, macam saya suka digaru.
1: Digaru.
0: Kalau dulu masa kecil-kecil, arwah abah saya suka menggaru saya.
1: Okey.
0: Jadi bila saya dah besar ni, saya minta suami saya garu, itu pun akan merehatkan otot saya.
2: Tapi saya ingat masa saya dulu di kampung kan, ada tiang seri kat kampung kan, otot saya gosok belakang tu.
1: Itu buat ada tempat yang garu lah. Okey, saya baru di dekat Jaffi Line. Lepas tu ada orang kata saya tolong garu, dia marah saya.
0: Kalau nak garu orang, kena orang yang terdekat dan dia membenarkan awak untuk menggaru dia.
1: Saya nampak dia macam setiasa gata sangat, dia dah tolong lah.
0: Kalau dia tak minta, awak jangan bagi.
2: Kalau kita nampak dia, kita garu kembali.
0: Itu boleh.
2: Okey. Baik.
0: Itu Ambil Tahu untuk hari ini. Sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca. Nak dengarkan dulu ini, Jemol dengan Rinduku Tiada Berteman.
2: Tuan-tuan pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, Rentak Pagi KL bersama kami hari ini. Rentak Pagi KL bertiga. Lain macam biasanya kita berdua, ada yang bertiga. Tapi hari ini kita dengan Syak. Jadi yeah. Syak, apakah perkembangan cuaca untuk hari ini?
2: Baiklah, hari ini untuk ramalan cuaca, di mana pagi Kuala Lumpur tiada hujan, petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Dan suhu minimum kita 24 darjah Celsius dan maksimum kita 33 darjah Celsius. Hari ni cantik pagi ni, Pi.
3: Betul kan? Lah. Dia pagi cantik, dia tiba hujan petang. Dia bukan saja jerebu. Sekarang ni di KL ada kejadian di Lapu Gas Balap di Tol Damansara. Katanya ada puting beliung kat sana. Sampai kereta terangkat kat sana.
1: Kereta azar tau. Bukan kecil.
3: Betul lah. Kan?
1: Tapi itulah macam Syak bagi tahu, udara pagi ni cantik tapi IPU masih lagi tinggi di beberapa tempat. Jadi jaga kesihatan diri anda, sentiasa pantau kesihatan diri dan keluarga, yang lebih lagi anak-anak.
3: Dan pastinya banyak lagi sekolah yang ditutup pada hari ni, antaranya di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Sabah, Sarawak. Dan mereka akan berjalan di PDPR di rumah. Jagalah perlakuan mereka di rumah ya, Syak.
1: Kenapa Syak terdiam tu?
2: Saya syukur. Punya kerja. Tapi tak sebenarnya kan, bila PDPR kan, cabaran untuk ibu bapa menyediakan pelbagainya, urusan anak makan dan sebagainya. Itu yang paling mencabar tapi kita bekerja.
1: Tapi macam tadi lagu Ever Max, Sweet But Psycho.
3: Okay.
1: Orang selalu kaitkan dengan wanita.
3: Kenapa?
1: Dia sweet tapi dia psycho. Sebenarnya sweet dan psycho ni, atau psycho ni, sebenarnya kucing.
3: Kucing?
1: Ya.
3: Yeah. Yelah, betul. Nampak manis. Ya, tapi manis. Macam-macam ragam.
1: Lagi-lagi bila kita jadi dia punya majikan.
3: Sama Abang Syak. Abang Syak nampak manis.
1: Okey, ini dia Ernie Zakri, Nostalgia.
3: Ya, orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, siapa 6.47 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersebar raya didat bersama-sama Sandra. Tajuk lagunya Salima ya. Selamat pagi kepada Alima, Rosna, kepada Mastura.
1: Ya, ramai, ya. Nah, nama wanita memang selalu dijadikan lagu. Wanita je tak buat lagu nama lelaki.
0: Ya, ada Abdul ada.
1: Abdul. Lelaki apa lagi?
0: Ahmad ada. Ahmad. Tiga Abdul ada. Tiga
1: tapi Abdul tu Aziz apa Alif Aziz yang nyanyi?
0: Bukan Alif Aziz. Alif Hatta. Ada juga Wahab. Wahab.
1: Tak ada. Wow.
0: Okay. Tapi pelik. Baik. Tujuh pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada apa ni, Syah?
2: Ya, lepas tu kita ada apa tu lah. Di mana kita ada antara ni yang kita nak anda semua bersama kami, iaitu yang pertamanya sakit pun kena berlakon.
0: Apa ceritanya?
1: Itu biasa. Oh, biasalah kan. Kawan saya biasa buat macam tu.
0: Dia lagi kena marah, lagi dia sakit. lepas tu kita ada cerita apa lagi ni?
1: Kita ada cerita apa?
0: Kita juga kita ada cerita orang ni nak parking. Tapi kita tengok macam seksa berbenar. Rasa banyak nak tolong je parking kan. Lepas tu kita juga ada cerita tentang lipas.
1: Biasa tanya ada viral-viral binatang ke? Hari ni ada. Kita nak cerita pasal yang terbang ini jadi tak lipas dah.
2: Tapi kalau IP dia suka lipas eh.
0: Saya ada pula dia gekor. Kau buat kawal kat rumah.
1: Ada nama tau. Nanti kita bagi tahu nama lipas IP lepas berita utama 7 pagi. Anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Jom kita layan dulu. Ini Ara Johari dengan Saya Nak Sumpah IP.
0: Kenapa? Sebab saya boleh lipas. Kalau tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayo, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: pertama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Baik, untuk info trafik pada pagi ini di mana Kesus Highway, trafik perlahan arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang Jaya. Manakala di Highway Plus pula, trafik sesak selepas keluar Plaza 1 Sungai Besi menuju ke pusat bandar, dan pandu berhati-hati.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani yang baru saja dengarkan kami di KLFM 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Kalau dengar melalui frekuensi, saya dah tahu dah. Sama ada dekat kereta, ataupun dekat kedai makan, ataupun di rumah lah.
2: Ya, menurut siar TMK, pastinya bercuba-cuba. Pagi ini bertiga, bukan berdua, ada Syapian.
1: Syapian.
2: Ya, sampai 10 pagi nanti. Okey, dan sempat juga kita nak bercerita mengenai pelajaran 2027 yang pastinya apa kita dapat.
1: Apa kita dapat hari ini, kita nak kupas tiga lah perkara penting. Yang pertama sekali, penjawat awam. Kita dapat apa, Syak?
0: Okey, kita dapat bantuan khas kewangan yang diumumkan, iaitu RM1,500 untuk penjawat awam yang layak, manakala pesara kerajaan menerima RM750. Dan sedikit sebanyak dapat membantu pelanjaan keluarga.
2: Oh, dapat RM1,500 yang pesara kerajaan dapat RM700,500. Alhamdulillah. Okey, lepas tu ceritanya mengenai anda yang menggunakan pengangkutan awam LRT apa semua, MY50 diteruskan untuk membantu pengguna LRT, MRT dan juga bas menjimatkan kos perjalanan harian.
1: Ya, dan kita juga ada bantuan awal persekolahan. Bantuan yang diumumkan ini meningkat daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid yang layak. Kalau 4 orang anak bersekolah, maknanya anda semua akan dapat RM800 dalam satu keluarga tu. Kenapa pagi-pagi ni kita nak cerita pasal belanjawan? Kena ambil tahu. Nanti orang cerita tak tahu. Ada.
0: Itulah. Itu apa yang kita dapat. Pasal kita selalu sebut apa kita dapat, apa kita dapat. Ini dia bantuan-bantuan yang kita dapat. Dan pastinya memberikan banyak manfaat.

0: Ha?
1: Rasa macam nak suruh nyanyi lagu Datuk Tambi Sarip satu.
2: Kita boleh bagi Syah betulkan dulu. Kita bagi dia pergi minum air dulu. Kita lagi macam biasa kita ada tiga video tular. Dan tular yang pertama sebentar lagi kita nak ceritakan pasal kena berlakon
1: kena
2: ni.
1: Kena berlakon.
2: Saya tahu orang dalam kita punya KLFM ni yang pandai berlakon siapa?
1: Siapa?
2: Epi Syafiq lah. Dia memang ada sifat dia ambil kursus berlakon.
1: Yelah.
2: Dan dia pun nampak seperti Syafiq Kyle.
1: Syafiq Kyle. Saya tak cakap eh. Saya nak cakap tau.
2: Dia macam ada persis-persis lah. Kalau macam orang lalu, Syafiqal ke tu?
1: Orang kalau jauh panggil saya Opa.
0: Tapi Syafiqal tu kan, dia sebenarnya Epi lebih popular pada Syafiqal.
1: Okay. Cukup cerita pasal saya. Kita nak dengarkan lagu dulu.
2: Ini Epi di mana-mana.
1: Dah tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Okey, dan tak bagi KL waktu ini bertemankan Syang. Ada AP, ada N, apa khabar semua?
2: Ya, siap-siap. Kabilah yang bergelar sebagai Syang PN. Syang
3: PN. Nah, ingatkan Syang PE tadi. Oh, Syang PE. Eh, tapi kita tak nak cerita pasal Syang PE ke Syang PN ke. Ini video tular kita. Apa ceritanya, Syang?
1: Okey, pagi ni kita nak lihat di mana kita nak kongsikan. Ini dia, saya sebenarnya memahami. Mana kakak, mana adik kan? Oh. Tapi itulah, bila sebut tentang pengorbanan seorang kakak ni, sebenarnya ini cerita je, dia pergi sekolah kan. Adik dia demam tapi kakak dia duduk depan tu muka monyok je. Dia masa berlakon pasal nak bawa adik dia pergi sekolah sekali.
2: Kisahnya akak depan tu tak sihat. Lepas tu kena cuti sekolah lah. Tapi dia sebabkan nak suruh adik dia pergi sekolah juga. Dia terpaksa berlakon pakai baju sekolah semua siap ni.
3: Kalau adik dia tengok kakak dia pakai baju biasa, baju duduk rumah tu, dia tahulah akak dia pergi sekolah. Jadi mungkin adik dia akan, mak dia rasa adik kan join sekali. Tapi tak nak lah, dia nak hantar juga adik ni. Tapi, adik ni kena pergi sekolah.
1: Tapi nampaklah kakak tu kan, kakak tu pengawal. Baju biru kan. Kakak contoh, memang adik kena ikut lah.
2: Yelah. Tapi yang menarik perhatian saya, walaupun berlakon, dia punya baju tetap gosok tau. Dengan baju sekolah, dengan beg sekolah semua ada sekali.
3: Yelah, sebab mak dia dah gosok baju seminggu. Seminggu banyak lah, lima helai terus.
2: Okey. Saya dulu pernah berlakon. Saya DJ ni selalu kita berlakon kan. Saya pernah malam tu nak on air, saya cabut gigi petang tu tau. Dia berdarah semua. Tapi saya tetap on air, berlakon macam saya ceria.
1: Masa tu siapa? Dengan N ke?
2: Saya seorang masa tu.
3: Janganlah membongak. Aku ada waktu tu.
2: Oh, ada ya?
3: Kan saya ada. Awak konti, awak kata awak nak pergi cucuk sampai gigi.
1: Tapi lepas tu, lepas keluar konti, muka monyok.
3: Okey. Itu video tulang kita yang pertama ni. Nak tengok videonya macam mana akak ni begitu, orang kata nak mendisiplinkan adik lah. Tengok dekat video, dekat fanpage kami KLFM. Ini baru KL. Okay.
2: Dan sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Jom layan lagu ini,
3: Sayang.
2: Untuk sayang-sayang semua. Ya, orang tak pagi KL.
3: Ini baru KL. KL.

0: Apa yang itulah?
1: Baik, kalau tadi kita dah dengar lagu Korea, kita nak balik ke Malaysia semula bersama-sama rentak pagi KL. 7.40 minit pagi dan hari ni kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Bila tular kita yang pertama tadi dah bagi tahu dah, Richard dah ceritakan pasal akak kita ni, dia kena berlakon kepada adik dia pakai baju sekolah supaya adik dia kena pergi sekolah. Dia tak sihat, dia tak sekolah. Jadi kalau dia pakai baju biasa, nanti adik dia nak ikut tak nak sekolah.
1: Itulah. Jadi kita nak baca komen lah ni.
3: Okay, kita cek komen ya. Okey, antara komen-komennya. Jap.
1: Kena berpula.
2: Baik, ni komen yang pertama. Kita ada Anah, dia kata, saya pula kalau cuti tetap akan bersiap macam nak pergi kerja juga sebab nak kena hantar anak-anak 4 orang ke sekolah. Kalau tak, depa sekali tak nak pergi sekolah.
1: Kena make up semualah.
3: Dia pula kata risk pula apa reaksi adik tu lepas tengok kakak tak turun kereta.
1: Bukan sekolah lah, lain lah kot. Ada daripada Bob Manis, kesian kakak ayah, sakit-sakit pun siap macam pergi sekolah demi adik. Semoga cepat sembuh lah akaknya.
2: Akak dia pengawas tau. Okey, ni komen daripada Cotton Candy. Dia kata, kakak tak sihat pun awning tudung tu tetap on point.
1: Ya, perempuan tetap perempuan lah ya. Perempuan ni nak pergi ke dapur pun.
2: Biarkan dia, biar.
1: Ya, baju kena gosok walaupun pergi ke dapur.
2: Biar. Dia nak buat apa, nak make up ke, biar.
3: Yang ni pula pada Fatin Yahya. Dia kata, ini isu global. Amboi, isu global. Kena hadap lagi anak-anak kecil. Betul ke?
1: Anak-anak ni ada ragam masing-masing lah. Ada yang pagi-pagi tak jumpa stokin. Kena sabarlah mak ayah.
3: Ini kalau diorang pergi, kalau 4 orang, 5 orang, macam mana lah ragam kan?
2: Lagi beriah.
1: Ya.
2: Macam-macam ragam. Okey, kita nak masuk video tular kita yang kedua. Dah settle dah video akak dan adiknya yang pergi sekolah ni. Video tular kita yang kedua ni mengenai parking kereta. Memang saya rasa video tular yang ada sekarang ni memang kalau tak cerita pasal kucing, cerita pasal parking kereta, cerita pasal bantu orang. Ini paling sinonim lah. Tapi hari ni kalau kita tengok video tu, kita rasa macam nak tolong je lah.
1: Nak tolong je. Ada satu lagi, kalau ada tular ni, satu lagi cerita wajib ada, kalau belajar memandu kalau ada juga.
2: Parking kereta lah tu.
1: Parking kereta lah.
3: Tapi tengok kereta macam kita baru. Ada kamera, tapi kenapa jadi macam ni ya?
1: Dia bergantung pada orang tu lah. Rasa kita tengok tu, biar akulah yang buat. Macam susah benar. Dia kalau parking ke belakang memang susah sikit. Saya memang tak suka betul parking ke belakang.
2: Tapi dalam video tular ni, abang ni dia nak parking kat depan rumah lah kan. Sebab dalam video tu dia ambil rakaman daripada CCTV. Jadi CCTV tu merakam dia nak masuk bontot kereta ke dalam garaj. Jadi bila dia nak, dia dah alihkan barang, tapi dia go ahead, go stand. Bila dia dah ke go stand ke belakang tu, rasa macam tak betul, dia pergi ke depan tapi sengit.
1: Sengit pula.
3: Tapi agak-agak apa yang dia fikirkan ni sebenarnya? Pasal dia alihkan tu sampah, dia ke belakang, pasal di sini macam macam satu menghalang kat situ.
2: Saya rasa dia baru dapat lesen.
1: Dapat lesen lah.
3: Tapi
1: kalau
3: muka tua kan. Muka tua.
2: Mana awak tahu?
3: Nampak CCTV cakap.
1: Ada umur pakcik sebelah rumah saya 50 tahun baru dapat lesen. Akhir sekali dia pakai menegak je kat depan rumah dia.
2: Kacau parking awak tak?
1: Dah kacau lah.
2: Tapi macam Epi cakap, dia kata dia tak suka parking reverse belakang.
3: Kenapa Epi? Kenapa?
1: Susah. Sebab saya, sebab tak ada mata kat belakang.
3: Tapi kalau ikutkan, parking macam tu lagi memudahkan kita nak keluar.
1: Tak apa, nak keluar tu fikir kemudian. Okey, selepas ini kami, selepas ini kami akan bacakan komen anda. Jom dengar dulu lagu ini.
2: Ini lagu ni Sarah Suhair kata lagu untuk move on. Tak perlu rasa.
1: Tak perlu rasa. Orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, lagu sebentar tadi untuk Zai, Zai, Zai, Zai.
2: Mak saya nama Zai.
1: Dah sampai ke ofis ke belum? Mak nama Zai?
2: Mak saya nama Zainab. Kita Zainab. Orang nyanyi lagu ni kan dulu masa sekolah. Ini antara lagu-lagu yang orang akan nyanyi untuk saya lah.
1: Nyanyi untuk awak. Oh, bukan untuk mak awak.
2: Untuk saya. Dia macam zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman kutuk-kutuk lama.
1: Gitu lah. Zai, Zai, Zai, Zai.
3: Yelah, tapi akhir dia tadi Wahab.
2: Wahab ada. Wahab saya.
1: Wahab. Okey, kita nak bacakan komen untuk video tulang kita yang kedua ni. Abang kita ni yang susah now nak parking.
3: Okey, kepada Ari dia kata, ya Allah, parking lah depan tu kan. Kosong tu. Betul lah kot. Saya pun tadi geram juga tengok kenapa tak parking depan tu.
2: Itulah. Oh, depannya ada kosong. Bawa saya perasan. Tengok cerita sampai hari ni masih lagi duk undur ke depan, ke belakang. Okey, ada juga daripada Mashi. Mashi kata sebenarnya parking depan lagi susah daripada parking reverse. Saya pernah buat tapi tak pernah lepas.
1: Betul. Oh, ya ke? Sebenarnya kalau saya parking tepi lagi saya suka.
2: Parking tepi?
1: Parking yang
2: side. Parking L, parking L.
1: Parking L.
2: Oh, itu lagi susah.
1: Sebab ada teknik dia. Masa saya belajar kat sekolah Mindu dulu.
3: Sekolah mana-mana tu kan?
1: Mana boleh bagi tahu. Okey, ni komen daripada Jiwa Luka. Dia kata, tak masalahnya apa dia buat. Barang juga tengok ni macam nak tolong parkingkan je. Awak ingat awak seorang je barang?
2: Betul lah. Dari tadi duk pusing ke depan ke belakang, lepas tu dia alihkan tau sampah tu. Sakit pula hati kita kan.
3: Kalau happy tadi dia suka parking depan kan. Tapi Roberto kata tu sampah tu tak ada kena mengena kan. Tapi ada juga kena mengena, dia alih ke tepi ke tengah.
2: Okey, dan juga ada daripada Puan Aida, serabutnya tengok dia ke depan ke belakang.
1: Bukan akak je serabut. Saya pasti semua orang yang tengok ni rasa macam geram betul. Sebab penerbit kita pun cakap rasa macam nak tolong je
2: lagi. Nak tolong juga kan.
3: Kalau AP dengan Anna dekat situ, Anna buat apa dengan AP?
2: Saya rasa abang ke tepilah, biar saya buatlah.
1: Saya tak suka campur urusan tak, orang. Saya akan biar je. Suka hatilah.
3: Okay. Saya record.
2: Record viral kan.
1: Okay, jom kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Video tular kita yang terakhir. Cerita mengenai lipas. Saya tahu ramai tak suka lipas. Dia sebab lipas ni dia bahaya. Dia bila dia terbang, dia terbang dia main hinggap je. Tu yang orang geli. Tapi sejujurnya saya tak takut lipas.
2: Tak takut lipas. Saya pun tak takut lipas.
3: Saya tak takut juga.
2: Sebab bukan orang takut lipas, sebenarnya orang geli sebenarnya.
1: Sebab dia ada mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan.
2: Tapi fakta mengatakan lipas adalah serangga yang agak mementingkan kebersihan. Betul. Walaupun dia makan sampah semua, tapi dia selalu grooming diri sendiri.
1: Maknanya dia makan sampah tapi dia bersih.
2: Dia bersih.
3: Baru ni.
1: Ini fakta yang boleh kita kongsi.
2: Betul. Ada juga orang yang dapat bersih tapi rumah macam tong sampah.
1: Awak cakap Jen ke? Jen yang satu tu. Tapi dalam video tu lah ni, sebenarnya akak kita ni dia nak buat konten. Dia nak buat konten kat kawan dia yang macam, in Malaysia we don't say macam tu. Tapi dia tak habis lagi perkataan dia tu. Lipas tu terbang kat dia.
2: Terbang kat dia.
1: Tak sempat dia nak habiskan ayat tu. Itu yang kelakar tu. Kawan dia macam
2: Okay guys, sebab sini kami akan baca komen anda. Jom kita gegarkan pagi ini dengan lagu ini.
1: Bangkit daripada Hakim Rusli.
3: Rontak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang itulah?
1: Selamat so, pagi semuanya. Syafian temani anda. Ada FE, ada N. Dan lepas tu ada ni yang dalam TikTok line ni panggil Syak Dudu Dudu.
2: Syak Dudu Dudu Dudu. Sukalah tu. Tapi ada rakan kita Wan Maria. Dia kata semalam ada Piting Belium.
3: Puting Belium.
2: Piting Belium.
1: Puting Belium yang berlaku di Atul Damansara. Sampai terangkat kereta tu. Ya, petang-petang ni cuaca ni tidak menentu. Walaupun je rebuan juga hujan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ya, semua.
2: Tapi kena juga hati-hati kepada lipas.
1: Kenapa kepada lipas ni kepada orang?
2: Kepada lipas ni
1: Kenapa?
2: Sebab dalam video tu lah kita ni lah. Yang terakhir kita cerita pasal lipas. Lipas ni nak serang adik ni. Dia masuk dalam lift sama-sama.
1: Masuk sama-sama, ya.
4: Tapi lipas tu kan sebenarnya bijak juga lipas tu kan. Dia serang lelaki, dia serang
1: perempuan. Dia serang perempuan. Perempuan dalam lift tu. Perempuan. Dia serang siapa yang paling takut.
4: Nampak saya punya pandangan lain lah.
1: Pandangan lain.
2: Okay, kita bacakan komen ni Asliza. Dia kata, bayangkan masuk dalam lift dengan lipas-lipas tu. Saya minta bayangkan je. Jangan harap lah tak pernah lah sesiapa kena. Harap tak pernah lah sesiapa kena.
1: Macam saya okay je dengan lipas. Saya